Teman Perdua, kalau dari kemarin tuh ya seliwuran, ini pada saat aku mau jalan gitu kan, ada angkutan-angkutan yang sudah berstiker angkutan pelajar Kota Malang gitu. Jadi kayak misalnya tinggal ditulisin gratis untuk pelajar kayak gitu ya, udah ada gitu dari stikernya. Nah ini kalau ngomongin soal program angkutan pelajar gratis di Kota Malang, dinilai Teman Perdua oleh DPRD ini masih belum efektif. Kenapa? Karena memang kabarnya sejumlah armada yang tersedia ini masih sangat terbatas sekali, dan dibandingkan dengan jumlah pelajar yang harus dilayani. Nah ini anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, juga mengatakan kalau saat ini sudah ada 66 unit angkutan pelajar dengan kapasitas sekitar 8 siswa per armadanya. Nah dengan jumlah ini, layanan baru yang sudah ada ini nantinya akan mampu menjangkau keratusan pelajar. Karena memang seperti yang kita tahu by data, jumlah siswa di Kota Malang ini kan puluhan ribu. Artinya sebetulnya ini tidak signifikan juga kalau hanya mengangkut ratusan pelajar aja. Nah menurutnya jika Pemkot Malang ingin menjadikan angkutan pelajar ini gratis sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik, maka jumlah armada dan cakupan layanannya perlu ditambah. Ini advice dari Arif ya, selaku anggota Komisi C DPRD. Arif juga menilai penggunaan mikrolet sebagai angkutan pelajar gratis sebenarnya bisa terus dikembangkan selama pemerintah memastikan kebutuhan transportasi pelajarnya dapat terlayani secara lebih luas. Ia juga menilai program yang baru berjalan sekitar sepekan ini masih membutuhkan sosialisasi kepada pelajar dan juga masyarakat. Karena evaluasi secara berkala ini juga diperlukan Teman Perdua untuk mengetahui sejauh mana sih layanan-layanan ini nantinya akan benar-benar dimanfaatkan untuk para pelajar. Arif juga berharap evaluasi awal ini bisa menjadi dasar bagi Pemkot Malang untuk menentukan apakah perlu menambah armada, apakah perlu memperluas rutenya mungkin, maupun memperbaiki pola pelayanan angkutan pelajar gratis ini, Teman Perdua.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

teman Pro 2 coba jujur deh ya, kalau misalnya kita bangun tidur, baru banget bangun gitu ya, kira-kira yang pertama kali dicari apa? Apakah pasangan kita? Apakah dompet kita? Atau apakah mungkin sikat gigi gitu ya? Pagi-pagi langsung sikat gigi? Atau handphone teman Pro 2? Kalau disuruh jujur ya, itu udah pasti kita pasti bakal kayak ngecekin handphone, scroll-scroll dulu gitu kan. Ini bisa banget terjadi dan bahkan hampir semua orang kalau pagi itu punya satu rutinitas yang bisa dibilang sama teman Pro 2. Pasti nyariin gadget ataupun scroll-scroll handphone kayak gitu. Ya belum benar-benar sadar gitu ya, tangan tuh udah tiba-tiba aja langsung otomatis gitu ya, buka WhatsApp gitu kan, ngecek DM Instagram, liatin TikTok, YouTube, terus tiba-tiba lo kok udah setengah jam gak kerasa gitu ya. Terus pas mau tidur juga sama, niatnya cuman ya lihat satu video aja kali ya buat pengantar bobo say, tahu-tahu udah scrolling kemana-mana teman berdua. Nah ternyata kebiasaan kayak gini tuh juga udah jadi perhatian salah satu kampus ternama dunia, namanya adalah Cornell University. Karena Cornell tuh sekarang punya program yang namanya Cornell Unplugged gitu ya, unplug. Jadi intinya ini bukan ngajak mahasiswa meninggalkan teknologi, apalagi anti sama yang namanya handphone. Justru mereka tuh diajak lebih mindfulness, lebih sadar gitu ya, kapan teknologi memang membantu dan kapan kita sebenarnya cuman terlalu larut aja di depan layar kayak gitu. Jadi ceritanya, pesertanya tuh akan diajak melakukan hal-hal yang simple banget. Misalnya, meletakkan handphone saat lagi makan, kemudian datang kegiatan secara langsung gitu ya, gak usah lagi daring-daringan gitu, dan ngobrol lebih banyak dengan teman sampai menghabiskan waktu di luar ruangan. Bahkan ada semacam unplugged plates gitu. Jadi peserta tuh bisa kayak menentukan sendiri target waktu untuk lepas dari teknologi tersebut. Dan menariknya Cornell University ini dia nggak bilang kalau teknologi itu buruk ya guys, karena ya kita juga nggak mungkin lepas dari yang namanya teknologi, apalagi in this era gitu ya. Kita butuh laptop buat kerja, butuh handphone buat komunikasi lewat chat misalnya, cari informasi juga tinggal buka internet aja gitu ya. Tapi mungkin yang perlu kita tanyakan adalah kira-kira aku yang mengendalikan teknologi atau justru sebaliknya nih, teknologi yang mulai mengendalikan waktuku kayak gitu. Karena kadang yang kita butuhkan tuh bukan benar-benar offline seharian ya, tapi cukup mulai dari hal kecil, makan tanpa handphone misalnya. Karena sekarang banyak banget orang kalau makan tuh harus ngeliatin handphone teman Pro 2 gitu. Nah ada penelitian yang juga bilang orang-orang yang kalau misalnya makan tuh sambil ngeliatin handphone, katanya sih agak lemot gitu ya. Tapi lagi-lagi ini penelitian ya, jangan menyalahkan aku teman Pro 2. Karena ngobrol sama teman tanpa sekali ngecek notifikasi pun tuh jadi kayak sesuatu yang sekarang udah mulai jarang terlihat ya. Padahal sebenarnya kita tuh butuh hadir ketika kita lagi misalnya talk

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dari pemanasan global.
2: Game.

Teman Pro 2, kalau misalnya biasanya kita dengar gitu ya, orang Indonesia tuh rela terbang ke luar negeri gitu ya demi nonton konser idola. Tapi kali ini tuh justru kayak kebalikannya gitu, Teman Pro 2. Tahu nggak sih ada penggemar dari berbagai negara yang mereka tuh bakal datang, Teman Pro 2, dan bakal terbang ke Indonesia demi nonton konsernya Kanye West atau Ye di Jakarta, di mana konsernya sendiri memang baru akan digelar 24 Oktober 2026 gitu ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi kabarnya tiketnya sudah menarik perhatian penggemar dari berbagai penjuru dunia. Wow. Dan menurut promotor Raw Vision Collective gitu ya, pembelian tiketnya ini juga tercatat datang dari 73 negara. Bahkan lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara ini juga diperkirakan bakal datang ke Jakarta, dan jumlahnya masih akan terus bertambah. Ada yang datangnya dari Australia, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Inggris, Jerman, Vietnam, sampai Selandia Baru, Teman Pro 2. Nah, ini menarik banget ya. Jadi berarti buat sebagian orang, datang ke konser itu bukan cuman soal nonton musisi di atas panggung aja, tapi ini bisa sekalian juga jadi alasan gitu ya, buat jalan-jalan, explore kota, kulineran, ketemu sama orang baru, sampai bikin pengalaman yang mungkin gak bakal terlupakan, Teman Pro 2. Bayangin aja ya, berangkat dari negara lain, landing Jakarta, terus beberapa hari kemudian tuh berdiri di GBK bareng ribuan penggemar Kanye West dari berbagai negara. Yes, karena musik tuh memang bisa jadi semacam bahasa secara universal. Jadi kita gak perlu satu bahasa, gak perlu satu negara. Yang penting ketika musik dimainkan, semuanya bisa punya pengalaman yang sama, Teman Pro 2. Dan yang gak kalah menarik adalah Kanye West ini dikabarkan akan membawa Dome Stage yang sebelumnya viral itu ke Jakarta. Jadi konsernya sendiri dijadwalkan berlangsung 24 Oktober 2026. Jadi kalau misalnya Teman Pro 2, menurut kamu kalau ada musisi internasional favorit yang konsernya di Indonesia dan sampai didatangin fans dari puluhan negara, kira-kira apa yang bikin kamu tertarik untuk datang? Apakah musiknya? Apakah experience-nya? Atau justru memang pengen merasakan vibes konser internasional langsung di Jakarta? Karena ternyata buat sebagian orang, konser itu bisa jadi alasan untuk sekalian traveling, Teman Pro 2.

Tahukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

dicek lagi teman pro 2, kira-kira gajinya udah sesuai dengan ini enggak sih? Udah sesuai dengan apa ya? Itinerary apa sih? Catatan gitu, note yang memang kamu bikin setiap tanggal awal gajian gitu kan. Harapannya supaya gajiannya ini memang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan posnya. Tapi kalau misalnya udah makin ke sini, udah makin ke kiri, makin ke kanan gitu ya, makin enggak jelas, wah perlu dipertanyakan nih. Kira-kira kayaknya kita sudah bisa dengan bijak mengatur keuangan, atau emang perlu kali ya kita melibatkan asisten-asisten keuangan. Tapi sekarang by the way banyak ya di AI itu, kita sering nemuin kayak apa sih, bisa banget misalnya uang segini supaya cukup sebulan, bayar ini apa segala macam gitu kan. Ini pos-posnya biar benar, kita biar gak melencong kanan kiri, gimana caranya gitu ya. Tapi selamat pagi aja deh buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini lagi di jalan ya, pokoknya ada di jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Kalau ada waktu sempat buat sarapan dulu, kalau ada waktu sempat buat ngopi dulu atau ngeteh dulu kayak gitu. Tapi masih ngomongin soal kenapa ya saldo rekening tuh punya kemampuan menghilang yang luar biasa. Bukan cuma setan atau hantu aja teman Pro 2. Ih, pagi-pagi ngomongin hantu ya. Ada gak sih pengalaman yang serem tuh teman Pro 2? Jadi pernah tuh teman aku cerita pagi-pagi banget ya. Biasanya kan hantu tuh munculnya malam ya. Ini dari saldo rekening jadi ke hantu. Iya, soalnya saldo rekening juga sering kayak hantu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba menghilang. Oke, jadi ngomongin soal hantu ya tahun Pro 2, ada gak sih pengalaman kamu yang kayak pagi, baru pagi banget matahari masih ada, tapi kita digangguin sama hantu teman Pro 2, agak serem-serem ya. Tapi karena mungkin hantu dan saldo rekening ini adalah entitas yang sama, ya kan, seperti yang aku bilang tadi, saldo rekening yang suka menghilang ini sama dengan hantu teman Pro 2, yang suka tiba-tiba gak ada, suka tiba-tiba ada, kan jadi serem-serem gemeter gimana gitu ya. Oke, ya pagi hari ini sudah ada yang menyapa juga. Halo, selamat pagi Mbak In, ini di mana nih, di Singosari katanya. Pengen request boleh gak? Aduh, kalau pagi jangan request, say. Kalau pagi kita ngobrol aja, jangan request dulu ya. Nanti kalau misalnya di jam 10 baru banget boleh request lagu kamu di Pro 2 Hitlist, boleh banget ya. Ya udah, dari seberapa pantasnya Shawn 7, aku mau geser dulu. Ini sudah ada yang aku antrikan pagi hari ini lagu-lagunya. Ada Jenuh Tapi Butuh dari miliknya Salma Salsabil. Kita dengerin dulu ya tahun Pro 2. Abis ini aku bakal balik dengan ragam informasi menarik lainnya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pagi hari ini teman produk kita juga sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty BMKG yang sudah bertugas, ada Ibu Retno di sambungan WhatsApp. Saya coba menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Retno.
1: Selamat pagi, Mbak Iren.
0: Pagi, kabar sehat baik hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Retno, ini bagaimana dengan kondisi dan perakiran cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya? Monggo, Bu, silakan.
1: Baik Mbak Iren, selamat pagi para sahabat Pro 2 Malang dimanapun Anda berada. Hari ini cuaca diprediksi umumnya cerah, namun ada peluang untuk berawan ya. Untuk sementara untuk peluang curah hujan diprediksi tidak ada hujan hari ini.
0: Baik.
1: Jadi relatif aman seperti itu ya.
0: Baik.
1: Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 14 mungkin hingga 32 derajat Celcius di siang hari, mulai ini ya. Panas banget ya akhir-akhir ini ya Mbak ya.
0: Betul sekali Bu, panasnya luar biasa.
1: Ya, untuk kelembapan udara di siang hari relatif ini ya kering, seperti itu mencapai 39%. Sementara untuk angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara kecepatannya diprediksi hingga mencapai 40 km per jam. Jadi beberapa waktu ini ya, beberapa hari ini kondisi angin lumayan lebih kencang ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Dirasakan.
0: Baik.
1: Dan hari ini juga peringatan dininya dari BMKG stasiun meteorologi Juanda juga ada peringatan dini yaitu angin kencang untuk wilayah Malang Raya seperti itu Mbak.
0: Baik. Berarti yang masih menjadi kewaspadaan kita adalah terkait angin kencang ini ya Ibu ya.
1: Iya benar.
0: Baik,
1: ya, lebih ini ya lebih waspada untuk
0: lebih waspada.
1: Apa? Mengantisipasi ya adanya potensi terjadinya angin kencang seperti itu.
0: Ini
1: ya, diimbau untuk masyarakat pada saat terjadinya angin kencang ya hindari berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon, kemudian di baliho-baliho, papan reklame seperti itu dan bangunan yang tidak kokoh seperti itu Mbak.
0: Baik, baik. Baik, kalau untuk gelombang sendiri Bu, untuk yang mau mungkin ke mau berlibur ke pantai nih kan mendekati weekend nih Bu, ke Malang Selatan seperti apa Bu?
1: Untuk tinggi gelombang hari ini di selatan Jawa Timur, terutama di selatan Malang, diprediksi mencapai 2 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Namun demikian, masyarakat yang beraktivitas di pantai atau di perairan wilayah selatan Jawa Timur, tetap ini ya harus meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan ya, karena angin kencang itu berpotensi untuk menaikkan tinggi gelombang seperti itu, Mbak.
0: Baik, baik, terima kasih Bu Retno untuk laporan informasi cuacanya pagi hari ini untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat kembali bertugas Ibu, selamat pagi, sehat selalu. Baik, terima kasih
1: kembali.
0: Iya Ibu. Ya, itu tadi ya informasinya tahun Pro 2. Nanti kita juga masih akan update informasi lainnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, masih di Spada aja tahun Pro 2. Selamat pagi tahun Pro 2. Kita masih dengerin ada Krisya ya. Ini dengan yang nyanyiin sama Discoria, Eva Zelie dan Lale Ilmanino. Enjoy.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman Pro 2, kita sering banget ya kalau ngomongin sampah, ini sering banget mikir, ah cuman satu bungkus plastik doang gitu ya. Tapi coba kalau misalnya ini bukan cuman satu, ini udah jadi satu gunung, Teman Pro 2. Dan kalau sampahnya numpuk terus, kemudian pengelolaannya kurang maksimal, akhirnya bisa jadi persoalan yang jauh lebih besar. Seperti yang terjadi di kawasan Jatimulyo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, Rabu pagi kemarin, tumpukan sampah di kawasan ini terbakar, di mana luas area yang terbakar itu adalah sekitar 750 meter persegi. Bayangin aja Teman Pro 2, 750 meter persegi. Ini adalah lahan yang ada sampah ini terbakar. Dan untuk menangani kebakaran tersebut, petugas tuh kabarnya harus sampai mengerahkan sekitar 24 ribu liter air. Kebayang gak nih Teman Pro 2, di tengah kemarau, kekeringan kayak gini, dimana sampah yang sehari-hari itu mungkin cuma kita lihat sebagai sesuatu yang dibuang gitu aja, ternyata ketika sudah numpuk dan terbakar, penanganannya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ini juga jadi satu reminder gitu ya buat kita, karena masalah sampah ini bukan cuman soal buangnya di mana, kemudian juga, tapi juga soal setelah dibuang sampah ini mau diapain kayak gitu. Apalagi buat kita yang sehari-harinya masih sangat dekat banget dengan penggunaan plastik kemasan makanan, minuman, sampai berbagai barang sekali pakai, Teman Pro 2. Ya mungkin kita memang gak bisa langsung ya menyelesaikan persoalan sampah satu kota ini, tapi paling tidak kita bisa mulai dari kebiasaan yang sederhana, Teman Pro 2. Bedakan sampah kalau memang memungkinkan gitu ya, kurangi penggunaan barang sekali pakai, dan yang paling basic adalah jangan buang sampah sembarangan. Karena satu sampah itu memang kelihatannya kecil ya, tapi kalau dikumpulkan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, dampaknya ini bisa jadi besar banget, Teman Pro 2. Nah kalau buat kamu sendiri gitu ya, di rumah atau di tempat

0: coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Eh, nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

82 harga sejumlah komoditas cabai ini di tingkat konsumen kabarnya terpantau mengalami kenaikan di harganya di belakangan ini, 82. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, pada Minggu 13 September harga cabai merah ini tercatat di 54.200 per kilogramnya, naik 1.400 atau 2,65%. Sementara itu untuk harga cabai merah keriting ini mencapai 62.950 per kilogram ya, atau naik 5.200 atau 9%, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat kenaikan ini juga terjadi pada cabai rawit hijau yang mana ini berada di level 64.700 per kilogram atau naik di 2.450, yaitu di 3,94%. Adapun harga cabai rawit merah ini tercatat paling tinggi, yakni ada di 90.050 per kilogram, dan harga tersebut ini naik, teman Pro 2, 6.050 atau di 7,2%. Di mana di tengah kenaikan harga tersebut, Badan Pangan Nasional Bappenas bersama dengan Kementerian Pertanian ya, ini juga kabarnya telah menyiapkan fasilitas distribusi cabai dan daerah surplus ke wilayah yang mengalami defisit pasokan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas 1 Igusti Ketut Astawa juga mengatakan kalau langkah ini dilakukan untuk menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan cabai secara nasional. Karena memang fluktuasi dari harga cabai rawit ini segera diatasi pemerintah dengan mengupayakan mobilisasi stok, yaitu dari daerah surplus ke daerah defisit, teman Pro 2. Salah satu upayanya adalah memang ini melalui program FDP, yaitu fasilitasi distribusi pangan ya, di mana Ketut juga menyampaikan program ini akan dijalankan secara kolaboratif bersama dengan petani champion cabai binaan Kementan. Dan menurutnya FDP ini juga cukup efektif dalam membantu menekan harga cabai. Kabarnya Bappenas dan juga Kementan akan mengidentifikasi wilayah yang mengalami fluktuasi harga untuk nantinya dapat menentukan daerah yang membutuhkan dukungan distribusi tersebut. Ditegaskan petani champion cabai juga punya peranan penting ya dalam menjaga stabilitas harganya, karena bisa membantu mendistribusikan pasokan dari daerah yang punya harga relatif terjangkau ke wilayah dengan harga-harga yang lebih tinggi, teman Pro 2. Nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya di Sepada kali ini. Selamat pagi, teman Pro 2. Kita mau ke Salma Salsabil dulu dengan Hachu. Ini dia.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
2: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
1: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
3: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
1: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
3: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi

Yes, teman berdua, kalau dengar kata karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, yang langsung terbayang di benak kita tuh adalah mungkin asap tebal gitu ya, udara yang kemudian jadi nggak nyaman, atau bahkan aktivitas warga yang memang terganggu, teman berdua. Tapi ternyata ada dampak lain yang nggak selalu kelihatan langsung, yaitu kalau kita ngomongin soal emisi gitu ya. Seperti juga informasi yang diberitakan melalui kompas.com, ini menyebutkan kalau kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu menghasilkan sekitar 19,7 juta ton emisi. Nah, pertanyaannya kok bisa sebanyak itu? Ya, karena ketika hutan ataupun lahan terbakar, ini bukan cuman vegetasinya aja yang hilang, tapi karbon yang tersimpan di dalam tanaman dan material organik laut ini juga ikut dilepaskan ke atmosfer, teman berdua. Apalagi kalau kebakaran terjadi di area yang memang punya bahan organik atau berlangsung dalam skala yang luas kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal persoalan dari karhutla ini, sebenarnya bukan cuma ketika kita melihat apinya berkobar aja, tapi ketika ini kemudian ada efek lanjutannya yang bisa berlangsung setelah apinya padam. Nah, dan ini juga menarik ya buat dibahas, karena memang perubahan lingkungan tuh kadang terasa jauh banget dari kehidupan sehari-hari, padahal udara yang kita hirup, kondisi cuaca, sampai dengan kualitas lingkungan tempat kita tinggal, semuanya itu saling berkaitan. Makanya ketika kita ngomongin soal lingkungan, mungkin kita gak harus langsung berpikir tentang sesuatu yang besar gitu ya, tapi ini bisa dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kita. Yaitu misalnya kalau sekarang lagi kemarau ya, stop please, karena masih banyak banget ternyata warga Malang yang udah tahu ini kemarau, musim panas, musimnya udah kering kayak gini, masih bakar sampah sembarangan gitu. Yuk, jadi kita harus jaga yang namanya ruang terbuka hijau, teman berdua, dan tentunya lebih peduli ya terhadap kondisi lingkungan sekitar. Karena masalah lingkungan itu kan sering banget nih muncul dalam satu malam gitu kan. Ini bukan muncul dalam satu malam aja ya, tapi udah kayak udah lama, udah terakumulasi seperti itu. Akhirnya ini jadi kayak satu bom waktu, karena kalau dibiarkan akhirnya ya jadi makin parah kayak gitu. Nah, teman berdua, sekali lagi kalau ngomong isu lingkungan, menurut kalian yang paling terasa sekarang tuh kira-kira apa? Apakah kalau misalnya kita rasain ya, udaranya kah yang makin panas, atau mungkin sampahnya, atau berkurangnya ruang terbuka hijau, atau malah justru perubahan cuaca yang makin susah ditebak. Jadi semoga semakin kesini kita semakin bijak gitu ya, menjadi warga negara Indonesia, lebih tepatnya adalah warga bumi, teman berdua. Yuk kita cinta, sayangi dan jaga bumi kita, jaga planet kita, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Abis ini di Spada kita masih bakal hadirkan informasi dari seputar dunia. Yes, masih ngomongin soal narkoba nih yang masih marak tahun 2022. Kira-kira ada berita apa aja, ataupun soal judol dan korupsi. Jangan kemana-mana, selain saat ini kita masih bakal lanjut buat kamu. Oh,

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Teman berdua, kalau ngomongin soal judi online gitu ya, ini kan ya, bisa dibilang marak banget dan banyak banget di Indonesia. Nah, ini ada aturan baru dari pemerintah tahun 2022 buat orang-orang yang suka main judol. Ini kalau misalnya ternyata dia ini berhak mendapatkan bansos, tapi karena main judol tadi dan kedetek, ini maka bansosnya akan dicabut, teman berdua. Jadi hak yang tadinya mendapatkan bansos jadi nggak jadi kayak gitu. Nah, ini dari Detik Jatim, teman berdua, sekitar 6.000 keluarga penerima manfaat KPM bansos yang ada di Banyuwangi kabarnya tidak lagi menerima program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non tunai atau BPNT, di mana memang ribuan KPM ini terindikasi terlibat masalah judi online. Namun pendamping PKH Kecamatan Genteng, Eko Wahyudiono, mengingatkan kalau pencabutan bansos ini bukan hanya disebabkan oleh indikasi judol aja, tapi ada sejumlah kondisi lain yang bisa membuat KPM itu tidak lagi bisa menerima bantuan. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa bansosnya kemudian bisa dihentikan, teman berdua. Yang pertama adalah kenaikan desil atau tingkat kesejahteraan gitu ya. Kalau KPM yang masuk ke dalam kategori desil 5 ke atas dianggap sudah punya tingkat kesejahteraan yang lebih baik, karena itu penerima bisa dikeluarkan dari kepesertaan bansos PKH-nya. Dan yang kedua adalah menggunakan listrik dengan daya 2200 volt ke atas, maka penggunaan ini menjadi salah satu data yang bisa menunjukkan kemampuan secara finansial rumah tangga tersebut, dan KPM dengan daya tersebut juga bisa dinilai punya kemampuan ekonomi yang lebih baik, teman Produa. Yang ketiga adalah kepemilikan aset serta data utang bank atau pinjaman online yang juga bisa menjadi indikator kondisi ekonomi KPM itu tersebut. Data ini juga menunjukkan kemampuan finansial untuk membayar cicilan maupun bunga, sehingga KPM itu dinilai punya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, teman berdua. Terus lagi ya, kalau misalnya BPJS-nya ternyata terdaftarnya itu di kelas 1 atau kelas 2 untuk BPJS kesehatannya. Nah, kalau sudah dalam kondisi ini gitu ya, misalnya salah satu anggota keluarga KPM-nya juga menjadi data anomali, kondisi ini dinilai menunjukkan kemampuan membayar iuran untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang lebih tinggi. Ada lagi memiliki rekening atau tabungan bank pribadi, teman berdua. Karena KPM yang punya tabungan pada rekening pribadi, selain rekening yang digunakan dari penerima bansos, ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kepesertaan bantuan. Yang terakhir adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini katanya juga menjadi indikator bahwa KPM itu punya pekerjaan dan penghasilan bulanan. Nah, kondisi ini juga bisa membuat penerimanya dinilai sudah keluar dari kategori sangat miskin. Jadi aku berharap KPM itu lebih berhati-hati ya dalam memahami berbagai indikator yang digunakan dalam evaluasi untuk penerima bansos. Ya, meskipun demikian, KPM yang merasa tidak sesuai dengan hasil evaluasinya, ini tetap punya kesempatan untuk menyampaikan sanggahannya. Karena menurutnya, Kementerian Sosial ini menyediakan mekanisme sanggah yang nantinya dapat dilaporkan ke pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi data penerima bansos.

0: Yo, roh aku, tapi ketok ayo mahal. Wes angkutan ayo wes.
1: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
0: Halah, kini ki wing cilik, wes talah ikut aku ae.
1: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutip awamu iki.

Sobat Pro 2, kalau ngomongin soal peredaran narkoba di Kota Malang ini masih menjadi pekerjaan besar ya bagi aparat kepolisian. Karena hingga Agustus 2026, Satres Narkoba Polresta Malang Kota ini kabarnya telah menangani 275 perkara dengan 276 tersangka. Jumlah ini bahkan telah melampaui catatan sepanjang 2025 yang mencapai 270 kasus teman Pro 2 dengan 266 tersangka, di mana data ini juga kemudian menunjukkan bahwa perkara narkotika ini masih menjadi salah satu fokus penanganan hukum yang ada di wilayah Kota Malang. Kasat Narkoba Polresta Malang Kota Kompol Hendro Triwahyono juga mengatakan bahwa penanganan kasus narkoba ini tidak hanya diarahkan kepada pengguna di tingkat akhir, namun polisi juga berupaya membongkar mata rantai peredaran hingga jaringan yang memasok narkotika ke wilayah Kota Malang. Namun menurut Hendro, jumlah perkara yang ditangani oleh Satres Narkoba ini punya keterkaitan ya dengan dugaan jaringan peredaran yang ada di antar wilayah, di mana memang kondisi ini juga membuat proses penyelidikan ini tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan lokasi penangkapan saja, tetapi harus dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang berada di belakang peredaran. Ganja dan sabu juga masih menjadi bagian dari narkotika yang ditemukan dalam sejumlah perkara tersebut. Ya, polisi juga menduga potensi pasar yang besar ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat Kota Malang tetap dilirik sebagai wilayah peredaran. Hendro juga menyebutkan terkait karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, ini juga turut menjadi perhatian dalam pemetaan kerawanan sendiri, karena kabarnya keberadaan puluhan perguruan tinggi, kawasan hiburan, hingga aktivitas masyarakat yang berlangsung hampir sepanjang waktu, juga membuat pengawasan terhadap peredaran narkoba ini membutuhkan pola penanganan yang berkelanjutan. Ya, selain mengandalkan pengungkapan perkara, polisi kabarnya juga memperkuat pemantauan terhadap pola baru peredaran narkoba, kemudian juga perkembangan teknologi dan media sosial juga dinilai turut mengubah cara perilaku mencari konsumen maupun mendistribusikan barangnya. Kondisi ini juga membuat kepolisian tidak hanya melakukan penindakan setelah terjadinya transaksi, namun pemetaan wilayah rawan, pengumpulan informasi dari masyarakat, serta pengembangan keterangan dari tersangka juga menjadi bagian dari upaya untuk menemukan jaringan yang lebih luas. Ya, di sisi lain, Satres Narkoba juga mendorong keterlibatan masyarakat untuk nanti dapat membantu memberikan informasi apabila menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya. Polisi juga menilai informasi dari warga setempat ini menjadi pintu awal untuk nantinya bisa mengidentifikasikan lokasi maupun pola transaksi yang sebelumnya tidak terpantau. Hendro juga menegaskan pemberantasan narkoba ini membutuhkan keseimbangan antara tindakan hukum dan upaya mencegah, ya, di mana masyarakat terjerumus sebagai pengguna, terlebih kelompok usia muda menjadi salah satu bagian yang rentan terdampak penyalahgunaan narkotika. Karenanya selain melakukan pengungkapan kasus, kepolisian juga tetap mendorong kegiatan pencegahan di lingkungan pendidikan dan masyarakat, di mana pendekatan ini juga diharapkan bisa menekan permintaan sekaligus mempersempit ruang gerak dari jaringan peredaran narkoba. Informasi ini juga harus segera mengakhiri perjumpaan kita tahun Pro 2. Abis ini jam 10 pagi bakal ada Tania. Jadi aku harus segera pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan salam Pro 2. Terakhir aku kasih Sakura Abadi dari Melegiannis Korea featuring Lale Ilmanino dan Neida. Ini dia, enjoy.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, Gubernur Jawa Timur resmikan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu. Kehadiran museum tersebut juga dinilai menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM. Materi sains dan teknologi disajikan melalui suasana menyenangkan dengan pendekatan bermain dan learning by doing. Pembelajaran di museum juga didukung teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Perpaduan teknologi dan budaya dihadirkan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan membangun karakter. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan bisa menjadi ruang belajar alternatif bagi sekolah dalam mengenalkan STEM kepada peserta didik. Fasilitas tersebut juga dinilai membantu sekolah yang membutuhkan sumber daya besar untuk menyediakan pembelajaran berbasis teknologi secara mandiri. Informasi selanjutnya, SheFest 2026 dihadirkan bukan hanya sebagai festival seni dan budaya, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan inklusif yang mengusung harmoni, keberagaman, dan edukasi bagi generasi muda. Kegiatan tersebut akan digelar pada 19 hingga 20 September 2026 di Universitas Macung. Berbagai pertunjukan budaya akan ditampilkan mulai dari barongsai, wushu, wayang potehi, hingga tarian tradisional dan modern. Pengunjung juga dapat mengikuti aktivitas interaktif di Chinese Corner seperti kaligrafi shufa, paper cutting, pembuatan lampion, dan juga mahjong. Selain pertunjukan budaya, Culinary and Lifestyle Bazaar akan menghadirkan sajian akulturasi kuliner Nusantara dan Tionghoa. Mini museum sejarah juga disiapkan, serta kegiatan Move for Health Morning berupa olahraga dan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Minggu 20 September 2026. Masyarakat diajak ikut hadir dalam rangkaian SheFest 2026 melalui informasi yang disiarkan oleh Pro 2 Malang dan juga kanal YouTube RRI Malang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi dan perayaan keberagaman budaya bagi masyarakat dan generasi muda. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio RRI Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

5. Baiklah Bapak Ibu pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita berada di pengumuman dari Bintang Radio RRI Malang 2026. Tentunya Bintang Radio adalah salah satu kompetisi menyanyi bersejarah yang ada di Indonesia yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Malang sudah menyelenggarakan audisi Bintang Radio 2026 yang diikuti oleh 11 peserta putra dan 20 peserta putri. Setelah melewati rangkaian audisi pertama dan kedua dan tentunya penjurian, saat ini kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi duta putra dan putri Bintang Radio RRI Malang untuk berkompetisi kembali di Korwil 10 Jawa Timur 2026. Boleh dong beri semangat sekali lagi untuk 6 besar ini. Ada 3 besar dari putra dan juga 3 terbaik dari putri finalis Bintang Radio RRI Malang 2026. Sebelum itu kita akan berkenalan kembali dengan dewan juri ini yang kemarin sempat pusing beberapa hari menentukan siapakah juaranya. Yang pertama ada

0: Dr. Ruli Aprilia Zandra, SPD, MPD, MSN, Kepala Subdirektorat Bakat Minat dan Penalaran Kemahasiswaan dari Universitas Negeri Malang, sekaligus dosen musik dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Dan ini kalau kita bacakan banyak banget awardingnya, salah satunya di The Best Keyboardist Mild Life Festival di tahun 2022 dan 2023, 2002 dan 2003, serta komposer muda terbaik dalam gelar karya musik komposer muda 2003. Kami mengundang untuk Dr. Ruli untuk bergabung dengan kita di sini. Selanjutnya, ini ada Om Hendro Budi Laksono, pemimpin dari Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkrukan Teras Melodi, serta musisi, penulis lagu, dan komposer, di mana wakil ketua PAMDI, yaitu Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia Kota Malang. Monggo Om Hendro, kita mengundang juga. Oke, selanjutnya ini yang paling cantik sendiri, karena yang dua udah ganteng-ganteng, ini yang paling cantik. Ada Kak Olivia Magdalena Mambo, atau bisa dikenal Kak Vivi Mambo ya. Ini merupakan profesional dari Master of Ceremony, voice over, penyiar radio juga, komposer, singer, dan juga songwriter, dan merupakan finalis Akademi Fantasi Indosiar 2005. Dan ini udah ada album EP-nya gitu ya, of Vivi Mambo, yang bertajuk Baku Rindu, yang bisa didengarkan di Pro 2 RRI Malang dan juga beberapa platform musik yang ada di digital. Oke, Kak Vivi, boleh kita bergabung juga di sini. Baik, dan tentunya kali ini saya ingin menyapa terlebih dahulu juga, telah hadir bersama kita ada Bapak Anggara Putra Herdian Wibasono, Kasubag TU RRI Malang, dan juga ada Bapak Rianto, Branch Manager BSI KCP Malang Sutoyo. Selamat pagi menjelang siang Bapak, selamat bergabung. Oke, kali ini saya ingin bertanya-tanya, asik, bisik-bisik tetangga nih ya. Gimana perasaannya memilih dari sekitar 35 finalis, ada 11 peserta putra dan 20 peserta putri nih, untuk bisa terjaring dalam 3 besar nih? Siapa dulu, mau Kak Vivi Mambo, mau Dr. Ruli, atau Om Hendro nih?
1: Oke, mungkin ladies first ya.
0: Asik. Ladies first gitu Kak Vivi ya. Oke, gimana perasaannya Kak Vivi?
1: Yang pasti kita kembali ke tanggal 3 September kemarin ya.
0: Iya.
1: Di saat audisi itu terjadi, mm-hmm. Disitulah ketiga dewan juri itu dibuat terpukau berjamaah. Mm-hmm. Kemudian setelah acara selesai, kami pun juga berdiskusi dengan cukup tegang gitu ya. Karena memang semuanya berpotensi.
0: Oke.
1: Tapi mau tidak mau dari hasil diskusi kami akhirnya sepakat melihat dari sekian banyak talenta-talenta yang cukup oke, kami akhirnya memilih 6 besar ya berarti ya, yang akan kita sebutkan pagi hari ini ya. Dan memang mereka cukup luar biasa, cukup berbakat. Mungkin apabila announcement-nya itu lebih panjang lagi, pasti peserta yang daftar akan lebih banyak lagi.
0: Oke, iya, makin pusing lagi gitu ya, Kak Vivi. Kalau Om Hendro melihat dari seluruh finalis dan akhirnya memilih 3 besar putra dan juga 3 besar putri, ini seperti apa kemarin saat berdiskusi gitu dengan dewan juri?
2: Jadi kita kalau dibilang diskusi, hampir tidak ada diskusi, karena kita bertiga tuh
0: penilaiannya
2: sepakat.
0: Oh, sepakat.
2: Sepakat ya, jadi gak ada
0: kompak ya
2: sama sekali.
0: Okay.
2: Jadi memang kalau untuk kualitas peserta, sepertinya saya kan mengikuti juga yang tahun kemarin. Tahun ini lebih bagus ya, jadi untuk beberapa kualitas peserta. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi nanti mungkin ada yang dua, kan ini nanti insya Allah 6 ya, 6 juara kan, dari 3 putra, 3 putri. Cuman yang dikirim ke Jawa Timur kan hanya 2, 1 putra, 1 putri ya.
0: Yeah.
2: Ya, nanti mungkin lebih di
0: matangkan, ya, dimatangkan atau seperti lagi. Apa?
2: Okay. Jadi mungkin nanti supaya kita tidak hanya memilih 2 peserta, jadi juri ini bertanggung jawab. Dan pertanyaan gini, kita ini kan memilih wakil kota Malang ya, jadi kita gak mau asal-asalan ya. Terus kalau sudah di Jawa Timur ya, paling tidak gak ngisi-ngisi ini gitu ya. Terus harus bisa berbicara banyak karena kita bakap ke nama Kota Malang, kota musik ya. Jadi saya pengennya kedepannya Kota Malang itu dari UNESCO akan dijadikan kota musik dunia ya. Karena waktu beberapa tahun yang lalu saya peserta diundang di Museum Musik Indonesia untuk pengadugrahan kota musik di Indonesia ini adalah yang diambil dari Ambon. Ya, jadi bukan Kota Malang. Saya pengennya Malang lebih bisa berbicara lagi karena tahun-tahun yang terdahulu Malang ini memang kan sebagai acuan ya untuk musisi di tanah air ya.
0: Iya, dan semoga dari finalis Bintang Radio yang nanti akan bisa, mendapatkan ya, itu ya, kita Om Hendro ya.
2: Maka tadi yang dulu di tanggal 3 September ya sempat juri kan bilang karakter juga harus benar di ini. Jadi biar tahu ciri khas Malang seperti ini penyanyinya gitu seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi beberapa kita pilih juga yang berkarakter.
0: Iya, dan tentunya Om Hendro bukan cuma mewakili Kota Malang, tapi mewakili 8 kota dan kabupaten yang ada di Korwil Malang sendiri. Betul. Jadi Malang Raya, ada Pasuruan, Kota dan Kabupaten, Probolinggo Kota dan Kabupaten dan juga Blitar mewakili itu semuanya. Oke, Om Hendro kan sempat mengikuti tahun lalu gitu ya. Apakah tahun ini lebih mencekam atau lebih seperti apa nih Om Hendro?
2: Kalau persaingan memang ketat,
0: okay.
2: Ya, lebih ketat ya. Jadi dari kalau jumlah peserta mungkin lebih sedikit ya, tetapi persaingannya lebih ketat. Jadi kita masing-masing bingung mati juri, jadi gak ada lirian, gak ada. Ya, tapi ternyata kok hati kita sepakat.
0: Oke. Okay.
2: Ya, hati kita sepakat. Hari ini juga gitu, kita sepakat gak janjian kita pakai pin masing-masingnya.
0: Oke, okay, iya. Oh iya, senada ini. Ya,
2: jadi iya benar. Makanya kemarin waktu kita penilaian itu kita lillahi ta'ala aja. Dan maksudnya kita lillahi ta'ala gimana caranya harus dapat yang terbaik.
0: Okay.
2: Gitu ya. Ya dari kita tidak ada kong kali kong atau apapun ya. Misalnya nanti mungkin beberapa namanya lomba ya, juri itu tepatnya salah di mana-mana. Walaupun kita sudah se-fair apapun ya, sudah ikhlas seperti apapun menilai, tapi pasti ada yang gak puas ya, namanya lomba ya, kita gak bisa memuaskan semua orang, tetapi insya Allah hasilnya bisa kita bertanggung jawabkan ya Mbak Vivi sama Kak Zandra ya.
0: Oke, kalau dari Dr. Zandra gitu ya, apa sih yang sebenarnya dinilai mewakili dari Dewan Juri mungkin agar teman-teman juga dari finalis mengetahui, oh ternyata saya juara satu dinilai seperti ini gitu. Dan mungkin juga buat finalis-finalis yang lainnya yang mungkin mungkin saat ini masih belum mewakili Malang, mungkin tahun depan gitu, biar menjadi catatan tersendiri untuk seluruh finalis nih Dr. Sandra.
3: Cek. Terima kasih Kak Fakih. Ini buat teman-teman semua, seperti yang sudah di-highlight oleh Kak Vivi tadi, bahwa kami itu benar-benar terhibur sama semua peserta. Ya, kita benar-benar kayak lagi nonton konser aja, lagi menikmati saja gitu. Dan kita highlight yang kedua dari kata-kata Kak Hendro tadi, bahwa kita itu kayaknya formasi juri terbaik deh nih.
0: Asik. Ini kayaknya kode buat tahun depan ya Bapak Ibu ya.
3: Jadi kami ini adalah juri-juri
0: okay.
3: Dari tahun-tahun sebelumnya Kak Fakir.
0: Iya.
3: Menjuri di tahun yang lama, Kak Hendro juga, Kak Vivi juga. Terus kami dipertemukan kembali di tahun ini. Lah kok hatinya sama? Jadi kami rapat itu, juara tiganya ini, loh sama, dua, sama, satu, sama, gitu.
0: Padahal kan? Enggak bersamaan terus gitu.
1: Iya. Jadi kita tuh gak sampai yang berantem, kadangkala beberapa penjurian itu kadang
0: enggak mau itu, yang ini gitu.
1: Iya, kami punya opini yang masing-masing sama-sama kuat gitu.
3: Biasanya kan gitu ya.
1: Iya, tapi kemarin ternyata setelah kita discuss, terus kita lihat juga dengan nilai, ternyata hampir sama.
0: Oke.
1: Itu artinya kita emang seragam ya.
3: Bahkan yang kompak. Kita sukai misalnya, oh ini karakternya lebih bagus
1: itu daripada... Itu sama.
3: Sama. Gitu.
1: Serius. Okay.
3: Kita ini sampai... stage act-nya lebih tinggi daripada yang itu, sama.
1: Terus kita kan punya kertas masing-masing penjurian. Mas Fakih ya. Itu tulisannya bisa sama bertiga. Kita tulisannya katakanlah di situ... menguasai panggung gitu, sama menguasai panggung, karakter sama kita bertiga. Jadi kayaknya lah
0: kok sama ya gitu ya. Berarti nggak ada hal yang harus diperdebatkan lagi untuk menentukan.
1: Ada sih sebenarnya kalau yang kayak gitu, kita lebih kayak apa sih, untuk meramaikan penjurian.
0: Ya. Biar kayak ada bumbu-bumbu ya, biar di konten juga bagus kayaknya ya.
1: Yang paling text time itu adalah menghitung angka.
0: Okay.
1: Ya. Itu yang text waktu gitu. Karena kan kita harus ngitung semuanya, benar-benar kita harus cermat kan, nggak boleh ada penilaian atau perhitungan yang miss. Jadi kita okay. harus teliti dan memakan waktu justru adalah pada saat
0: perhitungan itu.
1: Perhitungan. Tapi kalau opini dari kita putra putri yang paling oke, kami punya keselarasan penilaian.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi Dr. Zandra kembali lagi, seperti apa nih penilaiannya untuk menjadi catatan dari finalis Bintang Radio RRI 2026?
3: Iya, baik. Ada 5 urusan yang biasa sekali dilakukan di dalam penjurian. Yang pertama itu adalah teknik vokal. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari timbernya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dia menghayati. Keempatnya adalah bagaimana dia menyampaikan dalam gestur. Yang kelima, bagaimana kostumnya dan lain-lain bisa mendukung cerita yang sedang dibawakan. Nah sekarang kita mungkin bisa meng-highlight nomor 1 dan 2 yang bobotnya paling gede. Pertama adalah bagaimana teknik vokalnya. Adik-adik itu fals apa enggak sih? Begitu fals berarti aman 1A, kan gitu tuh. 1B-nya, merdu enggak sih? Gitu. Merdu itu dibawakan dengan apa? Apakah bakat alam? Oh belum tentu, belum tentu. Ada teknik yang bisa membuat merdu. Ada cara-cara bagaimana memberikan support di diafragma, menggaungkan di ruang resonansi yang sesuai dengan karakteristik lagu atau kata-kata yang dibawakan, dan lain-lain sehingga bisa tersampaikan dengan semerdu mungkin. Kemudian ada release. Bagaimana sebuah not itu ditahan atau diglisandokan ke bawah atau mau dinaikkan powernya, namanya crescendo, atau mau digoyang-goyang sedikit atau mau diperlambat, namanya ritardando. Nah semua itu namanya teknik. Bagaimana cara mengelola nada, tempo, dinamika, panjang nada, kekuatan nada, pitch dan lain-lain. Itu namanya teknik. Biasanya dipelajari di Bina Vokalia, kursus vokal, atau orang tua yang punya kemampuan mengajar menyanyi kepada anak-anaknya, mendampingi bagaimana vocalizing dilakukan dengan baik, lalu dilakukan pada lagu yang menjadi bagian dari penilaian. Itu teknik, Mas. Yang kedua, namanya kualitas suara. Nah, kualitas suara itu baru ini namanya bakat ya, teman-teman. Beruntunglah teman-teman yang sudah kemarin menyanyi, karena saya lihat sebagian besar Anda sudah punya pita suara yang baik. Yang tidak semuanya punya adalah support diafragma yang stabil. Nah, kalau hubungannya dengan teknik nomor 1 tadi, itu bisa dilatih. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa yang dinilai adalah timbre atau warna suara. Warna suara dipengaruhi 3 urusan. Yang pertama sumber tenaga, yang kedua sumber suara, yang ketiga ruang resonansi. Bagaimana adik-adik bisa menggunakan 3 hal itu secara serempak dan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti gitar misalnya, ada gitar bagus itu ruang resonansinya yang bagus, kayunya yang bagus. Digasik senar yang mahal sama murah, sumber suaranya berbeda, sumber suara senarnya berbeda. Kalau senarnya mahal akan lebih bagus daripada yang murah, meskipun resonatornya sama. Kemudian dua gitar yang identik tadi diserahkan kepada pemain gitar yang bagus sama pemain gitar yang belajaran. Powernya berbeda. Powernya pemain gitar yang sudah profesional dengan yang abal-abal, powernya berbeda. Tentu suara gitar meskipun identik, hasilnya akan jauh berbeda. Jadi, nah sebaliknya, kalau gitarnya yang ditukar, senarnya sama, pemainnya sama, tapi satunya gitar murah, kayunya murah, satunya kayu mahal, resonatornya berbeda, juga akan berbeda timbernya. Jadi adik-adik, ketika adik-adik dianugerahi 3 hal ini yang namanya bakat, dengan sumber suara, dengan pita suara istimewa, ruang resonator yang istimewa, laring, faring, nasal di belakang hidung yang istimewa, dan kemampuan support yang stabil dan kokoh yang istimewa juga, itu adalah anugerah Tuhan. Nah bagian ini yang akan mensupport suatu urusan yang disebut sama Mas Hendra tadi. Mas Hendra tadi namanya karakter. Karakter itu bisa gak dipoles lagi? Bisa, ketika adik-adik sudah punya power perut yang besar, pita suara yang tebal atau yang sangat tipis sekaligus ya, sekalian gitu ya. Atau punya juga resonansi, sumber suara dan sumber tenaga. Resonatornya juga kokoh, ruang-ruangnya kokoh. Adik-adik bisa ditambahin sama nomor satu tadi, namanya teknik. Begitu menggabungkan antara bakat dengan teknik, adik-adik bisa mempertahankan sebuah karakter. Nah, ini yang bisa dijual. Gitu ya, Kak. Ketika kita punya karakter, juara pasti di depan mata, Kak Vivi, Kak Hendro, Kak Zandra, pasti akan memilih kalian sebagai juara tahun ini. Yang belum, juara tahun depan. Gitu ya, sepakat semuanya.
0: Oke, jadi seperti itu gitu ya. Ini ilmu gratis ya, kan karena kalau mau ketemu sama Dr. Zandra harus mengikuti tes seleksi masuk UM dulu ya.
3: Betul sekali.
0: Kali ini kita langsung dapat satu SKS lah ya. Oke, kita
1: udah kayak kuliah.
0: Udah kayak kuliah ya. Betul. Kayak kita ngangguk-ngangguk, tapi aku enggak paham sih karena aku baru nyanyi.
1: Perlu juga loh teknik vokal.
0: Iya, untuk seorang MC penyiar dan juga announcer. Betul. Ya. Terima kasih ilmu gratisnya. Dokter. Nah, ini kita kembali ke Kak Vivi Mambo gitu ya. Tadi kita berbicara dengan Om Hendro dan juga Dr. Zandra tentang iya, kita harus memiliki karakter gini-gini. Kita berlatih gitu kan. Apalagi sebelum kompetisi pasti kayak udah memaksimalkan kita berlatih sehari-hari gitu ya. Ya, pernah di atas panggung juga waktu itu sekitar 21 tahun yang lalu. Pasti berbeda ya Kak Vivi Mambo ya. Beda antara banget. Ketika berlatih dan berada di atas panggung. Itu pasti dari mentalnya juga kan berbeda. Kalau boleh kasih tips ke teman-teman dan juga adik-adik nih ya. Gimana sih cara melatih mental itu? Saya pun ketika mengikuti kompetisi meskipun bukan kompetisi bernyanyi, pasti mental saya tuh rada acak-acakan. Berbeda dengan kan kamu penyiar radio bisa berbicara di depan publik, tapi kan berbeda ya kalau kompetisi. Ini seperti apa? Kalau boleh dikasih tips and trick.
1: Oke. Berapa puluh tahun yang lalu ya itu berarti ya?
0: 21 tahun yang lalu.
1: 21 tahun yang lalu, berarti kelihatan banget udah tua waktu. Iya, ternyata memang secara teknik itu olah suara itu bisa dilatih. Tapi ketika memang saat tampil, itu case-nya adalah hampir seperti ibu-ibu yang sedang hamil. Banyak sekali ibu-ibu yang mengikuti latihan nafas lah, yoga ibu hamil lah, senam hamil lah. Tapi pada saat at the D-Day melahirkan itu lupa semua sama semua teori itu. Namanya juga ibu-ibu mau melahirkan ya, yang penting lahir aja itu bayi. Mungkin sama ketika para kontestan atau peserta audisi vokal apapun itu, teknik sudah dikuasai, namun pada saat on stage atau saat audisi itu berlangsung, seketika teknik-teknik itu mungkin terlupakan. Itulah kenapa teori-teori itu harus selalu dipraktekkan. Jadi semakin banyak berlatih atau melakukan olah suara, semakin kita akan fluent. Jadi memang untuk usia-usia muda seperti adik-adik semua peserta Bintang Radio ini adalah perbanyak mengikuti lomba-lomba, perbanyak mengikuti audisi-audisi vokal, nanti akhirnya karakter terbentuk, mental terbentuk, keberanian terbentuk, dan akhirnya bisa terus mempelajari, memperbaiki perform by perform seperti itu. Kalau kemarin, tanggal 3 kemarin ketika kita melakukan audisi, ada beberapa peserta yang melupakan hal yang penting juga yang mungkin banyak diremehkan. Suara bagus, teknik suara, teknik vokal perform juga bagus, tapi lupa dengan teknik miking. Ini penting juga, karena output di setiap audisi itu kan mungkin berbeda-beda. Itulah kenapa perlu yang namanya check sound, baik itu peserta audisi maupun penampil gitu. Makanya pada saat miking, Anda menyanyi, pastikan Anda nyaman dengan suara Anda. Kadangkala kita memaksakan untuk menyanyi padahal kita gak dengar suara kita gitu. Jadi memang teknik miking itu penting juga untuk jadi tambahan ya, untuk pada adik di audisi selanjutnya mungkin. Karena itu akan berpengaruh dengan penilaian dewan juri. Output itu akan berpengaruh dengan teknik miking adik-adik semuanya. Tapi overall, kalau secara teknik, kalau saya mengingat beberapa tahun yang lalu, Anda sudah sangat amat beruntung. Anda bisa belajar sendiri, bisa melalui YouTube, bisa melalui banyak sosial media, banyak teknik-teknik vokal yang diajarkan secara free untuk Anda. Anda cukup berlatih sesering mungkin, dan jangan lupa kalau berlatih, jangan cuma sekedar nyanyi aja. Kalau perlu direkam, dilihat, dievaluasi dengan orang-orang yang sudah cukup berpengalaman, insya Allah itu akan membuat Anda akan tampil lebih percaya diri dan akan bisa menampilkan perform yang selalu terbaik dan semakin baik gitu.
0: Oke, jadi di era digital seperti ini semakin mudah ya gampang untuk kita belajar dan belajar gitu ya. Iya,
1: dulu tuh benar-benar vokal
0: mahal banget
1: satu
0: ya.
1: Satu mahal dan jarang.
0: Jarang, oke ya. Karena minat bakat dunia menyanyi hanya orang-orang itu aja kalau dulu ya. Kalau sekarang kan banyak gitu ya Kak Vivi Mambo ya.
1: Dan kalau dulu penyanyi itu arahnya cuma disuruh gurah.
0: Iya. Oke, baik. Jadi itu dari bisik-bisik tetangga dewan juri kita di pagi dan menjelang siang ini, pendengar juga pemirsa. Dan tentunya saat ini, sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara pertama dan mewakili RRI Malang untuk berkompetisi kembali di Korwil 10 Jawa Timur. Namun sebelum itu, kita akan kembali akan mendengar dan juga menyaksikan penampilan spesial dari Dias, pemenang putra bintang radio RRI Malang 2025.

0: Terima kasih.
1: Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk Dias, pemenang Bintang Radio RRI Malang 2025. Dan kita berada, asik, ini udah mulai kayak ini banget ya. Kayaknya peserta udah deg-degan semua nih, apakah aku dipanggil duluan, ataukah nanti, atau seperti apa. Ya udah, kita serahkan ke Dewan Juri untuk mengumumkan.
2: Iya, cek 1, 2. Berita acara penetapan pemenang 3 putra dan 3 putri terbaik Lomba Bintang Radio RI Malang pada hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026 bertempat di Studio 1 RRI Malang. Dewan Juri Lomba Bintang Radio RRI Malang telah melaksanakan proses penjurian terhadap seluruh finalis putra dan putri. Dewan juri yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan penilaian secara objektif, independen, dan profesional terhadap seluruh peserta tahap seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 1. Kualitas vokal. 2. Teknik vokal. 3. Ekspresi interpretasi lagu. 4. Penampilan. Dan 5. Voting. Berdasarkan hasil akumulasi nilai dari seluruh dewan juri dan hasil voting, maka ditetapkan peserta yang dinyatakan 3 putra, 3 putri terbaik sebagai berikut. Pembagiannya 70% penilaian juri dan 30% hasil voting. Keputusan dewan juri bersifat mutlak mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Dewan juri pertama, saya Dr. R.A. Zandra, S.Pd., M.Pd., M.Sn. sebagai ketua dewan juri. Sebelah kanan saya, Olivia Magdalena Mambo, anggota juri. Sebelah kiri saya, Hendro Budi Laksono, anggota juri. Pemenang kategori putri, kami umumkan dari juara 3. Kemudian calon juara 1 dan 2 akan dinaikkan ke atas panggung, baru kita tentukan juara satunya. Pengumuman untuk pemenang kategori putri juara 3 dengan nilai 85,02 jatuh kepada Editria Juanita Afriani. Juara 3 kategori putra dengan total nilai 86,55 ada Ibrahim Sembiring.
1: Juara 3 putri, Edit Ria Juanita Arfandi, dan juga juara 3 putra Ibrahim Sembiring.
2: Ya, disilakan maju ke atas.
1: Oke, dan inilah juara ketiga putra dan putri Bintang Radio RRI Malang 2026. Dan kami akan mengundang untuk ketua pelaksana Bintang Radio RRI Malang 2026, Ibu Anandia Novikirika.

Sekali lagi boleh berikan yang meriah untuk juara ketiga putra dan putri Bintang Radio RRI Malang 2026. Juara ketiga putri Edit Ria Juanita Arfani. Dan ketiga putra Ibrahim Sembiring.

0: Sekali lagi boleh diberi tepuk tangan yang meriah untuk penjuara ketiga If Bintara Duara Rimbalan 2026. Oke, terima kasih Mbak Nana. Oke. Oke, selanjutnya Dr. Zandra.
1: Selanjutnya kita naikkan calon dua nama. Ini ada dua nama ya. Ada dua nama dari putri dulu ya. Kita akan naikkan dua orang atau langsung mau empat? Cukup kameranya?
0: Empat aja nggak apa-apa. Baik, langsung ya.
1: Empat ya. Oke. Kita naikkan ke atas pentas atas nama empat orang. Felicia, Shera, Jonathan, dan Berkah, silakan naik ke atas pentas. Kita akan umumkan di atas pentas siapa yang juara satu putra dan siapa yang juara satu putri.

0: kami akan mengumumkan juara satu kategori putri. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa, teman-teman?
1: Kita tidak tahu di Zandra, tapi kira-kira siapa nih ya, kalau dari teman-teman yang hadir hari ini, siapa, ada satu nama yang akan mewakili Malang di Korowil 10 Jawa Timur, satu putra dan juga satu putri.
0: Ketika saya sebutkan juara satunya, berarti nama di sebelahnya adalah juara duanya. Siap-siap, Felicia dan Sarah, Sarah dan Felicia. Kasih tahu ke penonton yang mana yang Sarah, yang mana yang Felicia.
2: Ayo tepuk tangan dulu dong yang keras.
0: Tepuk tangan buat Sarah dan Felicia. Kita akan sebutkan juara satunya, berarti sebelahnya akan menjadi juara dua. Untuk itu, kepada juara satu yang mendapatkan nilai 87,88 jatuh kepada Felicia Putri Ambarwati. Selamat buat Felicia Putri Ambarwati. Silahkan pialanya diserahkan kepada kedua pemenang. Secara otomatis peraih 87,69 adalah Shera Rania Lavina Naira. Angkanya mepet sekali ya adik-adik semua. 87 sama-sama 87, hanya beda komanya. 87,88
3: beda
0: untuk Felicia
3: ya, berarti ya.
0: Betul, dan Sarah 87,69. Nah, silakan untuk diberikan kepada penanti saja. Baik, kita akan bergeser kepada sebelahnya. Juara satu putra yang disebutkan, berarti sebelahnya adalah juara dua. Kita akan lihat dulu, sudah siap wajah-wajahnya.
3: Mungkin perlu dikasih tahu juga ke audiens yang kita, bernama Berkah yang mana?
0: Yang namanya Berkah Jonathan yang mana? Yang namanya Jonathan yang mana? Itu okay. Jonathan, yang sebelah kirinya adalah Berkah. Sebelah kanan Jonathan, sebelah kiri Berkah, betul ya? Baik, teman-teman, kita akan melihat juara satu kita dengan nilai 91,18 adalah Berkah Alfiansyah. Tepuk tangan semuanya. Berarti juara dua kita adalah Jonathan Justin Juninho Siahaan. Selamat okay. Untuk keempat pemenang.
1: Kita sudah menemukan juara pertama, namun kita akan membagikan ke juara kedua terlebih dahulu. Kami mengundang untuk hadir ke atas panggung Bapak Anggara Putra Herdian Wibisono selaku Kasubag TU RRI Malang untuk menyerahkan hadiah juara dua, yaitu Putra Jonathan Justin Juninho dan juga juara dua Putri Bintang Radio RRI Malang 2026 Shera Rania Lavina.

0: sudah kompak sekali ya, sama-sama abu-abu ya.
1: Iya loh, padahal gak janjian ya, mereka kompak banget.
0: Atau mungkin udah janjian.
2: Oke, juara kedua persembahan dari Dream Mile Internasional. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk juara kedua putra dan putri. Dan ini pernikahan diserahkan oleh Bapak Anggara Putra selaku Kasubag Tata Usaha LPP RRI Malang.

0: Oke, baik, terima kasih Pak Angga. Selanjutnya juara kita ada Berkah Alfiansa dan juga Felicia Putri.
1: Ya, tepuk tangan yang meriah dong. Ini juara satu nih.
0: Oke, ini dia juara pertamanya. Dan kali ini kita akan mengundang dari Branch Manager BSI KCP Malang Sutoyo, Bapak Rianto, untuk bisa hadir bersama kita.

0: Pemain kabur aja Pak, sini dulu Pak. Oke. Ini BSI selalu memberikan yang terbaik untuk RRI Malang dan juga talenta-talenta muda dari Malang Raya. Khususnya kali ini ada bintang radio nih yang telah disupport oleh Bang BSI sendiri. Seperti apa nih Pak? Ada ucapan gak semangat juga untuk juara pertama yang akan berkompetisi kembali? Oke.
1: Baik, terima kasih ya. Saya ucapkan selamat kepada dua pemenang Bintang Radio 2026 gitu ya. Ada adik siapa tadi? Berkah sama Felicia. Usia berapa nih ya? 20 ya, terpaut jauh ya. Separuh dari saya. Ya mudah-mudahan dengan beliau berdua mewakili Kota Malang ya nantinya bisa memberikan harapan baru untuk Kota Malang bisa sampai ke level nasional. Tentunya ini kan nanti akan ke Korwil ya.
0: Ke Korwil dulu di Jawa Timur. Jawa,
1: kemudian nanti ke nasional. Ya. Terus semangat, masih muda ya. Berikan karya-karya terbaik kalian sesuai dengan hobi kalian dan mudah-mudahan nanti selalu ada jalan baik untuk kalian berdua. Sukses selalu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rianto. Telah memberikan semangat untuk teman-teman yang akan berkompetisi kembali di Bintang Radio Korwil 10 Jawa Timur. Kami persilakan, terima kasih sekali lagi. Dan inilah pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026. Pendengar dan juga pemirsa, kita telah menemukan juara dari Bintang Radio RRI Malang 2026. Dan tentunya kita akan masih menunggu dan kita akan doakan bersama semoga dari Malang akan mewakili Korwil 10 ke Jawa Timur, mewakili Korwil 10 Jawa Timur ke Bintang Radio RRI tingkat nasional. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor yang telah mensupport rangkaian acara Bintang Radio RRI Malang 2026. Kepada Dewan Juri, Om Hendro, Dr. Zandra, dan Kak Vivi Mambo, serta finalis tiga besar putra dan juga putri Bintang Radio RRI Malang 2026. Saya Edir Fakih pamit undur diri, sampai jumpa di Bintang Radio RRI Malang 2027.
2: Congratulations untuk 6 terbaik Bintang Radio RRI Malang 2026. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI 2027.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Raff, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

kamu.

الصالح.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudat

yang maha tinggi. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

satu single dari Rayan Podo and Giselle Tono Podo, Hidup Untukmu. Ini udah nemenin kita di siang hari ini. Dan ini waktunya Fakih nemenin kalian juga, Tono Podo, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai informasi-informasi ringan menarik dan juga beberapa pilihan lagu yang nanti akan aku berikan buat kamu semuanya, Tono Podo. Dan nanti selama satu jam ke depan ini ada informasi-informasi terkait dengan UMKM, ada juga pelaku industri kreatif, ada juga ekonomi digital, Tono Podo. Dan buat kamu semuanya aku ucapin selamat beristirahat gitu ya, karena di pukul 12 waktu Indonesia Barat itu waktunya kalian tuh me time, quality time, take a rest, asik, dan juga mencari makanan favorit kamu untuk menunjang mood kamu hari ini, Tono Podo.

0: Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lahek adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Lahek dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Lahek adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti keluarga besar.

siap untuk patah. Tak ada yang terima untuk kalah. Tapi cinta sebagian besar adalah luka.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro 2 berbicara tentang Kris ini memang hadir gitu ya untuk mempermudahkan kita, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di berbagai negara tetangga kita Teman Pro 2. Sedangkan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ada Erlangga Hartanto juga menyampaikan Teman Pro 2 ada dokumen perjanjian kerjasama ASEAN Digital Economy Framework Agreement ditargetkan rampung dan ditandatangani pada November 2026 di Manila, Filipina, Teman Pro 2. Di mana ungkapan langsung disampaikan oleh Erlangga Hartanto, Teman Pro 2, dalam kick off road to Hari Belajar Online Nasional 2026 di kantor Kementerian Perdagangan. Ia menyampaikan di lingkup ASEAN kita sedang menyiapkan Digital Economy Framework Agreement. Harapannya DIVA ini akan ditandatangani di bulan November di Manila, Teman Pro 2. Di mana hal ini juga menyampaikan nilai pasar digital ASEAN diperkirakan dapat meningkat dari sekitar 1 triliun US dollar menjadi 2 triliun US dollar setelah implementasi DIVA. Dan dalam hal ini Teman Pro 2, Indonesia juga berpotensi memperoleh porsi sekitar 30-40% dari pasar tersebut, dan di mana dengan begitu potensi ekonomi digital Indonesia bisa tembus hingga 600 miliar US dollar atau sekitar 10

Melalui kerjasama ini, sistem pembayaran QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia dapat dipergunakan juga di semua negara di Asia Tenggara. Sebab untuk saat ini QRIS ini masih bisa digunakan beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga semoga gitu tahun 2022 dengan adanya perjanjian ini, QRIS yang kita ciptakan dari Bank Indonesia gitu ya khususnya dapat bisa digunakan di beberapa negara Asia, bahkan seluruh Asia Tenggara tahun 2022. Karena itu sangat memudahkan kita ya ketika kita berjalan-jalan, udah nggak harus nih ya nuker banyak. Ya mungkin nukernya cuma secukupnya aja untuk tempat-tempat yang belum menyediakan QRIS untuk di luar negeri tahun 2022. Jadi kalau dulu kita pure tukarkan rupiah kita ke negara tujuan kita tahun 2022, kali ini mungkin nukernya ya beberapa rupiah aja untuk tempat-tempat yang mungkin masih belum bekerja sama dengan merchant, masih belum punya merchant QRIS-nya tahun 2022. Ya, masih banyak informasi-informasi lain menemani kita di siang hari ini tahun 2022. Dan juga salah satu lagu dari Ziva Magnolia ini cukup ngena banget di hati. Artinya nih benar-benar syarat kemaknaan dalam hati kita tahun 2022. Dan semoga lagu ini bisa membangunkan semangat kamu yang mungkin saat ini lagi capek-capeknya menghadapi situasi yang ya mungkin dikatakan dia lagi gak baik-baik aja tahun 2022. Asik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bergema selamanya tahun 2002, satu lagu dari Nadif Basalamah. Ini Bergema Sampai Selamanya judulnya tahun 2002. Ini kayak lagunya tuh banyak banget maknanya, banyak sekali doanya juga tahun 2002. Semoga kayak yang Bergema itu bukan cuman dari nama seseorang yang kita panjatkan terus, tapi juga doa-doa kita. Karena memang saat ini mungkin kita berdiri di atas doa-doa kita tahun 2002. Asik. Tahun 2002 kita berbicara tentang ekonomi digital. Ini kabarnya ada kedekatan antara Indonesia dan juga India kembali terjadi. Dan ternyata rupiah dan juga rupiah ini makin dekat tahun 2002. Apa aja sih yang sedang dipersiapkan oleh Indonesia dari India dan juga India ini? Ini juga berbicara masih dari rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral atau BRICS tahun 2002 pada 9-10 September kemarin di Mumbai. Sedangkan dari Gubernur Bank Indonesia sendiri, Destri Damayanti, melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India atau RBI, Sanjay Malhotra, tahun 2002. Di mana salah satu pembahasan menarik kali ini tentang percepatan kerjasama Local Currency Transaction atau LCT Indonesia dan juga India. Dan kalau kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kerjasama ini sangat penting tahun 2002? Ternyata kerjasama ini menjadi salah satu langkah konektivitas ekonomi dan keuangan yang akan memberikan manfaat bagi kedua negara itu sendiri tahun 2002. Selain itu, kerjasama LCT akan mendorong percepatan penggunaan rupiah dan rupiah untuk mendukung perdagangan dan investasi dari kedua negara tersebut. Kabar baiknya, kesepakatan operasional akan segera dilakukan agar kerjasama ini dapat segera diimplementasikan juga. Lalu negara apa saja yang sudah bergabung dengan kerjasama LCT Indonesia tahun 2002? Di mana yang pertama ada negara tetangga kita, ada Malaysia, ada Thailand, Jepang, Korea Selatan, Unit Arab Emirates, dan juga Tiongkok tahun 2002. Lewat kerjasama LCT sendiri, sebenarnya transaksi antar negara bisa dilakukan langsung gitu ya, untuk menggunakan mata uang lokal tanpa harus bergantung pada uang asing tertentu juga. Jalurnya lebih cepat, lebih sederhana juga, manfaatnya bagi perekonomian pun makin terasa tahun 2002 ya. Semoga makin banyak gitu ya negara-negara yang bekerjasama melewat LCT ini tahun 2002, agar kita lebih mudah dan memperkuat ekonomi yang ada di negara kita juga tahun 2002.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Taruh Produk lah, tadi kita berbicara tentang ekonomi digital. Kali ini selama 1 jam ke depan nanti kita akan ngobrolin gitu ya, informasi terupdate dari dunia olahraga. Kira-kira ada informasi apa Taruh Produk 2. Ini juga ada kabarnya tim voli Indonesia versus Nepal akan membuka duel pembuka jalan menuju medali Taruh Produk 2. Selain itu juga Taruh Produk 2 nanti ada Katrina Muhardi, legenda Buana Putri. Ini juga perintis dari timnas Putri Indonesia Taruh Produk 2. Kabarnya seperti apa? Nanti kita akan obrolin juga Taruh Produk 2, karena akan aku informasikan buat kamu semuanya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena masih banyak pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu semuanya.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tahun Pro 2 di mana kalau kita lihat gitu ya, yang tadi aku juga udah sampaikan, ternyata tim voli dari Indonesia tahun Pro 2 yang berlaga dengan Nepal ini merupakan duel pembuka dari jalan menuju medali tahun Pro 2. Di mana kalau kita lihat gitu ya, timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Nepal pada laga pertama di Asia Games 2026 sekaligus menjadi

Nepal bakal memiliki arti penting juga tahun 2022. Satu kemenangan akan mengamankan posisi Indonesia di atas Nepal yang sudah menelan kekalahan di mana 0-3 dari Jepang pada hari Rabu kemarin tahun 2022. Indonesia belum pernah menghadapi Nepal di Asian Games 2026. Di pentas voli putri Asian Games, Indonesia baru tampil 4 kali yakni pada 1962, 1970, 1986, dan 2018 tahun 2022. Sementara itu, Nepal baru tampil sekali di voli putri Asian Games, yaitu pada 4 tahun lalu, di mana prestasi Nepal pada Asian Games 2022 hanya menempati peringkat ke-11 setelah kalah bersaing dengan Korea Selatan dan Vietnam di fase grup tahun 2022. Nepal kemudian kalah dari Hong Kong dan menang atas Mongolia. Dibanding skuad 4 tahun lalu, susunan pemain Nepal berubah drastis. Hanya ada 2 pemain yang merupakan alumnus Asian Games 2022, yakni outside hitter Usha Bahadari dan libero Salina Serse tahun 2022. Sementara itu, Indonesia sudah tidak diperkuat pemain yang menjadi anggota tim pada 2018 gitu ya. Tanpa Megawati Hangsetri Purtiwi dan Arcella Nuari serta pemain-pemain seangkatan Yola Yuliana, tim Indonesia diperkuat nama-nama yang sudah cukup akrab di telinga seperti Ersan Rina De Vega dan juga ada Mara Danti Namira, Arneta Putri Amelia, Chelsea Berliana Nurtomo, ada juga Zahra di Febian dan juga Medi Yoko tahun 2022. Selain itu ada pemain muda seperti Tina Shiva dan Kanza Putri Yasmin tahun 2022. Ya, semoga kita doakan ya Garuda Indonesia Putri kali ini di tim voli dapat memberikan yang terbaik dan juga semoga pertandingan yang sesaat lagi kita akan nantikan gitu ya di hari sore ini tahun 2022 bisa mendapatkan hasil yang memang benar-benar kita inginkan tahun 2022.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, kalau kabur, cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: kasih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Ra.

0: Malikan The Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tentang tokoh wanita ini juga ada gitu, Tuan Pro 2, di mana menjadi salah satu perintis dari Timnas Putri Indonesia. Memang rasanya bangga banget gitu, Tuan Pro 2, dari cerita indah di lapangan akan selalu menjadi kenangan abadi dalam hidupnya gitu ya. Sebenarnya Tuan Pro 2 ini juga ada dari Katrina Muhardi, di mana ia juga menceritakan perjuangan jadi pesepak bola putri di Indonesia, Tuan Pro 2. Di mana Tuan Pro 2 sejak kecil memang hobinya berolahraga, pernah juga menjadi atlet tim bayangan PON DKI cabang olahraga atlet nomor 400 dan 800 meter putri. Mungkin namanya sekarang atlet prapon atau tim seleksi PON gitu ya, Tuan Pro 2 ya. Tapi tiba-tiba di tengah masa persiapan tim bayangan PON, di mana ia juga diajak oleh temannya latihan sepak bola remaja Buana Putri, kalau tidak salah sekitar tahun 1968 kata Tuan Pro 2, setahun sebelum klub Buana Putri berdiri. Awalnya memang ia mengungkapkan cuma iseng-iseng aja Tuan Pro 2 dan tidak punya ekspektasi lebih, soalnya dia sama sekali tidak mengerti sepak bola. Namun entah kenapa langsung jatuh cinta, tapi pelatih atletik marah dan di ultimatum Tuan Pro 2. Ini juga mengungkapkan gitu ya, dimana mengekspresikan kata pelatih gitu kan, kamu mau pilih sepak bola atau atlantik Tuan Pro 2? Kenapa saya pilih sepak bola? Mungkin karena olahraga permainan tidak membosankan. Makanya si beliaunya Tuan Pro 2 dari Ibu Katrina Muhardi memilih sepak bola Tuan Pro 2. Dan bukan cuma itu, Tuan Pro 2 menekuni sepak bola karena cinta, bukan karena uang saja. Karena memang saat itu Ibu Muhardi juga tidak ada kontrak atau bahkan gaji bulanan, jadi belum bisa jadi profesional yang profesi yang menjanjikan juga Tuan Pro 2. Kondisi itu membuat beliau menekuni sepak bola sambil bekerja sebagai finance di sebuah perusahaan swasta kawasan Sudirman Jakarta Pusat. Kadang-kadang juga mencuri waktu katanya Tuan Pro 2 untuk latihan, tapi balik ke kantor lagi sebelum jam pulang gitu ya. Lucu banget ya Tuan Pro 2 ya. Wah, ini kalau kita berbicara tentang perjuangan seseorang memang gak akan ada habisnya. Dan juga Ibu Katrina Muhardi ini menjadi salah satu kayak yang mengetahui sejarah legenda dari tim Buana Putri, dari Timnas Putri Indonesia sendiri Tuan Pro 2.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Terpro 2 sesaat lagi juga selama 1 jam ke depan informasi entertainment gitu ya akan segera hadir buat kamu semuanya. Kira-kira nih informasi-informasi update apa ya Terpro 2 ya yang hadir di dunia entertainment nasional atau mungkin nanti juga ada internasional Terpro 2. Aku juga mau ngucapin selamat bergabung buat kamu Terpro 2 yang lagi gabungan bareng Fakih di sini, yang mungkin lagi di jalan, lagi mungkin mobile gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lain Terpro 2. Hati-hati aja di jalan, jangan ngebut-ngebut Terpro 2 karena memang bahaya banget gitu ya. Di jalanan bukan cuma nyawa kita yang harus kita jaga, tapi ribuan atau bahkan jutaan nyawa orang kita juga turut perhatikan Terpro 2, karena mengingat kesadaran ketika kita berada di jalanan itu sangat-sangat diperhatikan Terpro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Terpro 2 Kementerian Pariwisata mendukung juga gitu atas penyelenggaraan konser musik internasional di Indonesia melalui Event by Indonesia dalam upaya untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan Terpro 2. Event by Indonesia menghadirkan untuk memperkuat ekosistem event sekaligus menciptakan dampak yang lebih luas bagi pariwisata dan masyarakat Terpro 2. Dan ungkapan tersebut langsung diucapkan oleh Widayanti Putri Wardana selaku Menteri Pariwisata dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa kemarin Terpro 2, di mana ia menyampaikan bahwa pemerintah sepanjang Januari hingga Juli 2026 mendukung penyelenggaraan 105 acara atau kegiatan, termasuk 18 acara nasional, 10 acara internasional, 61 acara dalam Karisma Event Nusantara, 14 acara meetings, incentive conference and exhibition, dan ada 2 acara daerah Terpro 2. Menurut kementerian sendiri, penyelenggaraan acara-acara itu melibatkan total 11.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta lebih dari 184.000 pekerja seni dan anggota komunitas Terpro 2. Acara-acara itu sebenarnya menurut kementerian secara keseluruhan menarik lebih dari 6,40 juta pengunjung dan diperkirakan menimbulkan perputaran uang hingga 1,9 triliun rupiah Terpro 2. Capaian tersebut menunjukkan potensi dampak penyelenggaraan acara terhadap usaha pariwisata serta kegiatan-kegiatan usaha dari pendukungnya Terpro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terpro 2, informasi selanjutnya dari musisi Ahmad Dhani. Ini juga mengungkapkan ternyata ada alasan Terpro 2 dibalik band Dewa 19 hingga kini tidak memiliki vokalis tetap usai hengkangnya penyanyi Once pada September 2010 lalu. Terpro 2 bahkan selama 10 tahun sejak kehengkangan Once sendiri, Terpro 2 sama sekali Dewa 19 masih belum memiliki vokalis gitu ya Terpro 2 ya. Namun menurut Dhani yang paling keras untuk masalah vokalis adalah Andra Ramadan sendiri sih ya Terpro 2 ya. Dan satu-satunya yang keras yaitu Andra, karena ya tidak mudah semuanya diputuskan tanpa Andra setuju. Semuanya harus Andra juga setuju. Jadi kalau ada berita atau narasi bahwa saya diktator, sebenarnya enggak juga sih. Ini ungkapan langsung dari Ahmad Dhani dalam jumpa pers kemarin Terpro 2. Nah, sebenarnya Terpro 2 dikutip langsung dari Ahmad Dhani juga, karena memang dari awal ini juga semua harus ada persetujuan semua personel, dan terutama yang paling keras itu Andra. Jadi salah satu bentuk kerasnya Andra itu 10 tahun Dewa 19 enggak punya penyanyi, karena memang Andra maunya penyanyi kalau enggak Once gitu ya Ari Lasso gitu kata Terpro 2. Maunya cuma itu-itu aja Terpro 2. Namun Terpro 2 kalau urusan vokalis sendiri itu kan tergantung dari selera juga. Kalau seleraku ya Ari Lasso, karena Ari Lasso lebih ketemu duluan baru kemudian Once gitu. Ini ungkapan Andra juga Terpro 2. Nah, meski demikian Andra juga memuji kualitas vokal dari Firza dan juga Elo yang kini menjadi vokalis featuring Dewa 19 Terpro 2. Seperti diketahui, Firza mulai menjadi vokalis featuring Dewa 19 sejak 2011 Terpro 2, 2021 sorry. Kemudian Marcel Tahito atau Elo bergabung menjadi vokalis featuring juga di tanggal 28 Februari 2022 lalu Terpro 2. Ya, sampai sekarang memang kalau kita lihat vokalis terakhir dari Dewa 19 yaitu Once Terpro 2 di 10 tahun yang lalu gitu Terpro 2. Enggak sih, lebih ya kayak Terpro 2 ya. Ini 2010 gitu Terpro 2. Ya, let's see 16 tahun yang lalu lah Terpro 2 ya. And I want you to pour your pain on me, oh yeah. Dan Terpro 2 di menit 41 lepas 14 waktu Indonesia Barat nanti ada kumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mudah.

Teman Pro 2, informasi-informasi tadi kita udah berikan buat kamu semuanya di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist. Tapi tadi Pro 2 Hitlist kita isi dengan pengumuman bintang radio RRI Malang 2026. Dan kita udah menemukan juara pertama dari putra maupun putri Teman Pro 2. Selanjutnya, di sore ceria kali ini Teman Pro 2 nanti ada Bagas dan juga Tania yang akan bersamai kamu semuanya sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kabarnya ini ada sosok inspiratif yang akan menemani kamu semuanya di sore hari ketika kamu pulang kerja, Teman Pro 2. Kira-kira siapa? Aku juga gak paham. Kita tunggu sama-sama, Teman Pro 2. Faki pamit di hari ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Bursa Efek Indonesia mendorong media massa memperkuat literasi investasi masyarakat agar pertumbuhan investor diikuti peningkatan pengetahuan. Direktur Pengembangan Riset BEI, Iding Pardi, mengatakan jumlah investor pasar modal mencapai 31,14 juta pada akhir Agustus 2026, tumbuh 52,9% secara year to date. Dan tidak hanya bicara soal jumlah saja, tapi kita ingin mereka juga investor yang aktif bertransaksi, yang knowledgeable, yang punya pengetahuan sebagai investor yang berkualitas. Ujar Iding di hari Rabu 16 September 2026. Menurut Iding, BEI bersama OJK terus melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal di berbagai daerah. Media dinilai berperan penting dalam menyampaikan informasi investasi kepada masyarakat. Ia menambahkan pergerakan harga saham dipengaruhi berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, inflasi suku bunga, nilai tukar rupiah, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim bulu tangkis Indonesia menjalani latihan tanding menghadapi NTT East Badminton Club Jepang pada hari kedua pemusatan latihan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pelatih ganda putra Antonis Budi Arianto mengatakan latih tanding dengan klub Jepang memberikan variasi pola permainan sebagai tambahan persiapan menghadapi Asian Games. Sektor ganda putra yang membawa 5 pemain juga terus mematangkan persiapan dengan melakukan rotasi pasangan selama pemusatan latihan. Sementara itu, ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menilai latihan bersama pasangan Jepang memberikan pengalaman baru serta membantu persiapan mereka menghadapi Asian Games. Rahel dan Feby bertekad tampil maksimal pada Asian Games pertama mereka dengan menjadikan hasil kejuaraan dunia sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penampilan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Dan di sore hari ini atau mau berdua udah ada Bagas dan juga Tania yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam nih pastinya. Yes, ya Bagas
1: banget.
0: Ya.
1: Dan jam 3 sampai jam 4 ini teman berdua kita akan memberikan berbagai macam informasi terkait Malang Raya.
0: Betul.
1: Ya. Karena kita ada di segmen Ngalam Ilakes.
0: Dan selanjutnya nanti kita akan ada di sore ceria ya Bagas.
1: Yes,
0: dan
1: benar banget.
0: Akan hadir sesosok yang sangat amat yang sangat amat menginspirasi kita semua sebagai anak muda.
1: Yes,
0: gitu ya pastinya
1: banget.
0: Dan segala macam informasi-informasi paling up to date juga bakal aku sajikan dan juga Bagas di sore ceria pada hari
1: banget.
0: Ini nih teman-teman.
1: Kita lanjutin yuk dengerin lagunya dari Brisia Jody yang berjudul Rekah ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

dan kata tak seimbang dengan apa yang telah kita lakukan, kita lakukan. Begitu juga mulut, terkadang kita tak sadar bahwa itu menyakitkan.

0: Masih bersama Bagas dan juga Tania, teman 22 di Ngalam Ilakes kali ini.
1: Betul, dan kali ini ada kabar gembira nih buat kamu warga yang biasa naik Trans Jatim gitu ya Bagas. Jadi sekarang ini tarif bus Trans Jatim digratiskan khusus hari ini aja teman 22.
0: Hari ini banget,
1: betul,
0: nih,
1: tanggal 17 ini. Betul, ini jadi dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026. Jadi program gratis ini tuh berlaku untuk sejumlah layanan Trans Jatim. Ini termasuk Koridor 1 Malang Raya. Jadi warga Malang yang mungkin kamu mau berpergian menggunakan bus Trans Jatim, hari ini ya bisa memanfaatkan layanan tersebut tanpa perlu membayar tarif nih.
0: Wow, keren banget teman Bro 2 ya. Dan informasi tarif gratis itu juga udah resmi disampaikan melalui akun Instagram dari Bapeda Jawa Timur di @bapeda_jatim teman Bro 2 ya. Dan ini memang udah benar-benar gratis gitu ya. Dan kalau ngomongin gratis-gratisan kayak gini Tania ya, ini akan sangat apa ya, merasa seneng banget gitu ya.
1: Betul.
0: Bahagia banget ketika orang yang udah sering menggunakan Trans Jatim gitu ya, dan kayak oke udah dispend uang untuk gunakan Trans Jatim ini, tiba-tiba
1: gratis hari ini. Rezeki ya hari ini.
0: Bener
1: ya.
0: Banget. Dan ternyata ini tanya Malang Tuan Pro 2, program tarif gratis ini juga berlaku di layanan Trans Jatim yang berada di kawasan Gerbang Kertasusila teman Pro 2.
1: Oke. Dan berdasarkan informasi dari Bapeda Jatim ya, layanan yang mendapat pembebasan tarif ini mencakup yang pertama ada koridor Gerbang Kertasusila 1 sampai 7. Terus ada koridor 1 Malang Raya nih teman Pro 2. Namun ini ada satu layanan yang enggak termasuk dalam program gratis ini, yaitu ada di Trans Jatim Luxury ya, yang enggak mendapatkan pembebasan tarif, yang artinya nih penumpang yang menggunakan layanan Trans Jatim Luxury ini tetap masih dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku ya teman Pro 2.
0: Dan biasanya kalau udah pakai Luxury itu udah punya concern,
1: betul,
0: harus bayar dan jadi masalah ya kan.
1: Benar, udah dispend uangnya untuk Luxury gitu ya.
0: Benar banget. Dan dari Bapeda Jatim juga melalui program ini teman Pro 2, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini mengajak masyarakat untuk mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
1: Betul. Dan Pemprov Jatim ini juga menilai penggunaan angkutan umum juga bisa membantu ya untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, apalagi kalau misal sore-sore gini ya Bagas, pastinya macet-macetan tuh ya teman Pro 2, dan dampaknya juga diharapkan ini bisa ikut menekan kemacetan dan juga polusi udara nih teman Pro 2.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2, mumpung ini gratis yuk sore ini langsung aja siapin apa ya istilahnya,
1: siapin badan aja sih,
0: siapin waktu kamu teman Pro 2. Kita keliling Malang Raya,
1: betul,
0: menggunakan Trans Jatim karena sekarang di sore hari ini Trans Jatim lagi gratis-gratisnya nih teman Pro 2.

Angkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Rian,
4: saya Kiki,
5: saya Wahyu,
6: saya Rama,
7: saya Rai.
8: Kami dari Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Setelah satu tahun lebih di Malang itu kan aku udah pergi kemana aja ya, beberapa tempat yang teman Pro 2 itu masih apa ya istilahnya, ke tempat-tempat yang ada di Malang.
1: Betul.
0: Tapi itu adalah sebuah tempat-tempat yang sangat-sangat anak muda sekali.
1: Apa tuh contohnya tuh?
0: Pasar. Karena ya Tania ya, ketika aku udah tinggal di sini udah setahun lebih kayak gitu kan.
1: Oke.
0: Aku sedikit banyaknya udah tahu beberapa pasar-pasar yang ada di Malang, khususnya yang ada di Malang Kota, teman Pro 2 ya.
1: Yang di kota aja ya.
0: Iya, yang di kota. Bahkan yang di Batu aku juga tahu.
1: Oke, okay. Among Tami itu enggak sih?
0: Iya, benar. Terus yang ada di Karang Ploso, terus ada yang di Blimbing.
1: Ini beneran gitu. Ini ya, tur-tur pasar ya.
0: Karena kan untuk membandingkan harga-harga
1: ini udah itu. Masuk ke masa-masa ini ya, Bagas ya.
0: Tapi yang aku belum pernah itu adalah pasar Induk Gadang, teman-teman.
1: Oh, oke. Okay. Padahal sana juga rame banget sih, Bagas.
0: Kan? Kalau pasar yang di daerah kota kesana itu tuh aku yang pernah tuh malah pasar besar itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
0: itu kalau aku udah pernah, teman-teman. Kalau untuk pasar Gadang sendiri aku belum pernah. Dan ini kebetulan teman Pro 2 ternyata ada informasi ya bahwa di Pasar Induk Gadang ini ada penataan baru nih, yang mana ada 116 lapak di Pasar Induk Gadang. Ini mulai dibongkar secara bertahap, teman Pro 2.
1: Betul. Jadi memang penataan kawasan Pasar Induk Gadang atau PIG Kota Malang ini mulai memasuki tahap penataan ya, teman Pro 2, dan terlebih setelah sebanyak 116 lapak ini terakhir ditertibkan pada hari Rabu kemarin ya, teman Pro 2, tanggal 16. Dan sebanyak 116 lapak ini masuk ke dalam proses pembongkaran, tapi ini pemerintah tidak merobohkannya secara serentak gitu ya, karena memang sebagian pedagang ini masih menyelesaikan persiapan untuk berpindah ke lokasi baru nih, teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan dari Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari ini mengatakan ya, teman Pro 2, bahwa pedagang yang sudah mendapatkan nomor atau lokasi baru ini diberi kesempatan untuk membongkar lapaknya secara mandiri gitu ya.
1: Betul.
0: Dan untuk skema tersebut juga membuat proses pembongkaran berjalan bertahap, teman Pro 2. Pedagang juga dapat mengamankan barang dagangan dan juga perlengkapan lapaknya sebelum meninggalkan kawasan yang memang selama ini menjadi tempat berjualan, teman Pro 2.
1: Dan sementara untuk lapak yang masuk zona penertiban khusus ditangani petugas, pembongkaran ini menyesuaikan kondisi dari masing-masing titik di lapangan dan bukan dilakukan sekaligus dalam satu waktu juga ya, teman Pro 2.
0: Berarti memang bertahap ya.
1: Betul. Kan? Jadi pola itu juga menunjukkan bahwa penertiban di PIG ini tidak berhenti pada pembongkaran bangunan, dan nantinya tahapan berikutnya juga bergantung pada kesiapan pedagang untuk menempati lokasi yang telah ditentukan juga nih, teman Pro.
0: Oke, benar banget. Dari Pemkot Malang juga sebelumnya udah memberikan waktu kepada para pedagang, teman Pro 2, untuk melakukan persiapan perpindahan ya. Karena itu proses pembongkaran ini juga berjalan beriringan dengan pemindahan aktivitas perdagangan ke tempat yang baru.
1: Betul. Dan pengamanan ini tetap disiapkan selama proses berlangsung ya, oleh Satpol PP, kepolisian, petugas pasar, dan juga unsur-unsur terkait yang diterjunkan langsung nih untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan di lapangan nih, teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Dan selama ini teman Pro 2 ini dari Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum atau KKU Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya juga mengatakan ya, bahwa ternyata untuk proses penertiban ini sejauh ini berjalan lancar ya, tanpa ada perlawanan dari pedagang gitu.
1: Betul.
0: Jadi memang udah sadar gitu ya, ini mau di tertibkan, mau dirapikan gitu ya. Dan dengan demikian pembongkaran 116 lapak ini juga menjadi salah satu titik penting dalam perubahan wajah kawasan dari PIG itu sendiri.
1: Betul. Dan biar ini sih, kalau misal lagi sore atau pagi itu biasanya di wilayah Pasar Gadang tuh benar-benar macet banget sih, Bagas. Jadi makanya kayak untuk ini biar lebih rapi lagi gitu mungkinnya, dan biar nggak terlalu mengganggu juga untuk wilayah yang berkendara di wilayah situ.
0: Benar, jadi lebih terurai gitu ya.
1: Betul.
0: Ya kita doakan teman Pro 2 semoga berjalan dengan lancar dan Pasar Induk Gadang ini menjadi lebih bagus gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, amin.
0: Tempat dan juga infrastruktur dan tidak membuat kemacetan yang lebih parah.
1: Betul.
0: Oke deh, masih bersama Bagas dan juga Tania di sore cerah ngalam ngilakes.

0: Kalau ngomongin Malang itu memang gak ada habisnya ya.
1: Betul. Tania,
0: ya. Banyak banget gebrakan-gebrakan. Dan kita sendiri juga tahu kalau ternyata Malang itu ada beberapa distrik kalau aku ngelihatnya.
1: Gimana
0: gitu.
1: Gimana tuh kan kamu sebagai anak-anak rantau ke Malang gitu. Ada gak sih culture shock kamu yang
0: ada, tetap ada.
1: Pertama bahkan, kali datang ke Malang gitu.
0: Bahkan sampai sekarang ini teman bro dua kemarin aku sedikit agak sedih sih.
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Kemarin mau nonton film kan, yang filmnya cuma ada 3 hari kayak gitu.
1: Oke, ini yang Oasis kemarin.
0: Iya, itu masih membuat aku ya Allah, ini kapan lagi gitu. Ternyata
1: dulu
0: di Malang
1: Nenger,
0: itu
1: ya.
0: Gak ada kayak ya Allah, masa aku harus cuma nonton film harus ke Surabaya.
1: Surabaya.
0: Atau balik lagi ke Jogja itu karena gak bisa kan. Ya, semoga kedepannya akan ada lagi lah ya kayak gitu-gitu.
1: Ternyata kok kayaknya agak-agak ngebela-belain gitu
0: iya,
1: ya ke Surabaya.
0: Gitu, aduh, gak usah lah ya udahlah sabar kayak gitu. Tapi teman berdua kalau kita ngomongin Malang buat aku sendiri gitu ya, itu memang asiknya memang ada karena kadang ketika kita di perantauan gitu kan, kita kayak ngerasa kita benar-benar kerja gitu kan.
1: Oke, jadi harus semangat terus gitu ya.
0: Kita kerja dan kita punya tempat untuk pulang kayak gitu.
1: Oke, tapi aku sih sebagai anak Malang yang beneran besar dan dari kecil di Malang gitu ya, aku benar-benar ngerasain perbedaannya sih Bagas. Bahkan bahkan aku dulu masih mengalami suhat ada sawah.
0: Masa sih?
1: Di Gria Santa dulu itu ada sawahnya dulu depannya. Terus di depan itu aku inget banget di sana banyak-banyak kerbau.
0: Oh iya.
1: Dan sekarang udah enggak ada sama sekali kan. Jadi aku kayak kok kayaknya dulu enggak kayak gini gitu ya. Kok tiba-tiba udah berubah aja gitu.
0: Ya, begitulah teman pro dua, kita selalu tumbuh dengan Malang dan juga perkembangan-perkembangannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Bahkan kita mungkin 10 tahun ke depan ya tadi ya,
1: bakal
0: kita
1: berubah lagi sih
0: berubah
1: kayaknya.
0: Berubah lagi ya kayaknya. Ya, semoga perubahannya adalah perubahan menuju ke yang lebih,
1: lebih baik.
0: Baik
1: lagi, betul.
0: Benar banget ya, masih bersama Bagas dan juga Tania, teman pro dua ya di sore ceria kali ini. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 kita akan menghadirkan seorang narasumber teman kita yang akan berbagi pengalamannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Siapa dia pokoknya ditunggu.
1: Tunggu
0: aja
1: teman berdua, betul.
0: Di jam 4. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang,
1: teman terbaik kamu.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: ikuti Story Ceria Berjaringan Kornwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Dan kali ini spesial banget ya Bagas ya, karena kita enggak cuman sama teman-teman Pro 2 yang ada di Malang aja.
1: Bener
2: nih
1: banget.
2: Teman Pro 2. Jadi kita juga mau menyapa-nyapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya,
1: yes,
2: di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep nih teman Pro 2.
1: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Semoga kabar kamu baik-baik aja teman Pro 2 ya di hari Kamis ini.
2: Betul.
1: Dan di sore ceria berjaringan kali ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan teman kita gitu ya. Seorang peraih juara umum U23 se-Papua Raya, Swellow Kejurnas Grace Track Region 6 Putaran 1 2026.
2: Betul.
1: Ada Javier Bagawanta nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Javier.
2: Sore Javier.
3: Halo, selamat sore.
1: Oke. Ini biasanya panggilnya Javier atau Javier nih?
3: Javier. Indonesia.
1: Indonesia. Ya. Oke.
2: Okay. Atau ini mungkin Bagawanta gitu ya?
3: Ya, ada juga begitu.
2: Oh, ada juga.
1: Gitu. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau kita ngomongin kamu ini adalah ternyata seorang pembalap motocross nasional ya kamu ya?
3: Ya, betul.
2: Keren okay, banget.
1: Keren banget. Dan kamu juga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
3: Ya.
1: Ini jurusan apa? Apakah jurusan?
3: Saya di jurusan informatika.
1: Oke. Okay. Bukan jurusan pembalap ternyata.
3: Oh, tidak ada.
2: Ada nggak sih? Nggak ada.
3: Nggak ada.
1: Keren ada gitu kan?
3: Ya.
1: Emang. Dan gimana kabar kamu, Javier?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah
3: dalam
2: baik.
3: Dalam keadaan selamat pulang dari awal berangkat selesai magang sampai detik ini alhamdulillah masih diberi kesehatan.
2: Oke, okay. For your information itu teman Pro 2 ya, ini sebenarnya Javier juga magangnya di RRI Malang.
1: Iya, kemarin ya. Yeah. Oh, kemarin kamu magang di RRI Malang di bagian
3: divisi pemberitaan.
2: Oh, okay. Nah, terus dia selesai magang langsung berangkat lah untuk lomba ini ya ke Papua ya berarti.
3: Ke Papua.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau kita ngomongin perjalanan kamu gitu ya Javier, sampai akhirnya memang serius menekuni dunia motocross dan juga grass track ini, sebenarnya gimana sih, bisa ceritain nggak?
3: Iya, jadi dari awal sekali itu tepatnya pada tahun 2017 saya masih kelas 7 SMP. Di waktu itu saya tidak tertarik sama sekali soal balapan, olahraga bermotor ini tidak tertarik. Awalnya itu orang tua saya, bapak saya, beliau hobi di dunia motor seperti itu. Saya iseng-iseng untuk ikut. Dan kemudian dari situ saya baru mulai tertarik, kok sepertinya asik.
1: Oke. Okay.
3: Ya sudah, jadi mulai minggu selanjutnya saya coba latihan, kemudian ya suka dan orang tua mensupport sampai sekarang seperti itu.
1: Oke, okay, berarti ini berawal dari orang tua yang memang hobi motocross juga ya?
3: Iya, betul.
1: Tapi pembalap juga nggak?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Bapak hanya sekedar hobi.
2: Oke. Okay.
3: Suka yang terabas-terabas
1: gitu. Oh, iya, yang buka-buka jalur itu ya.
3: Iya, betul, suka yang begitu.
2: Berarti Javier ini ngelihat orang tuanya, bapaknya ya, lebih tepatnya, terus akhirnya dia agak awalnya sebenarnya enggak ada ketertarikan ya.
3: Sama sekali tidak ada.
2: Tapi tiba-tiba kayak di mana sih rasa-rasa itu muncul, kayak tiba-tiba aduh, ah coba ah gitu, gimana tuh?
3: Nah, itu waktu nonton pertama kali lihat yang senior-senior saya di Papua sana yang latihan, mungkin dari aksinya, terus suara kendaraannya itu sangat beda sekali dengan apa yang kita lihat di mungkin melalui handphone atau televisi, itu sangat beda. Jadi itu yang membuat saya tertarik waktu itu.
1: Oke, gitu. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, ini Javier ini sebenarnya adalah orang mana Javier?
3: Saya asli Blitar.
1: Asli Blitar, tapi memang
3: tinggalnya di Papua sana.
1: Oh, tinggalnya di Papua sana.
3: Lahir besar di sana.
1: Oke, itu sampai sekarang berarti keluarga itu masih di sana?
3: Masih di sana, bapak sama ibu di sana.
1: Oh, berarti kamu memang di sini kuliah ya?
3: Kuliah.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, jadi kamu semester 7 ya tadi ya?
3: Ya.
2: Berarti udah berapa tahun ya di Malang ya?
3: Udah sekitar
2: 3 tahun?
3: Iya, 3 tahun.
2: Tahun ke-4 ya.
3: Iya, betul.
2: Tuh, gimana tuh nanti proses kamu kan antara akademik ini dan hobi kamu as a motocross gitu, as a driver motocross gitu, gimana?
3: Jadi untuk perkuliahan tetap saya jalani, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Tidak ada hambatan dan mata kuliah alhamdulillah tidak ada yang ngulang sama sekali. Jadi Senin sampai Jumat itu saya waktu untuk kuliah. Kemudian Sabtu minggunya saya sempatkan untuk selalu latihan Seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi cukup padat ya, di weekdays. Di weekdaysnya kamu lebih akademik dulu gitu ya, dan di weekendnya dipakai buat latihan.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul.
1: Nah, aku sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya motor cross dan grass track ini sebenarnya apa bedanya sih?
3: Jadi kalau motor cross sendiri itu dari pabrik. Sebutannya special engine, okay. Kalau pernah dengar. Mm. Nah itu jadi dari pabrik tuh emang udah disediakan untuk balapan di jalur tanah.
2: Mm. Okay.
3: Jadi tidak boleh digunakan di jalan raya. Dan itu juga tidak ada surat-suratnya seperti lampu sen, lampu motor, itu tidak ada kaca spion, tidak ada. Nah tapi kalau motor gas track itu motor yang dimodifikasi, seperti misal yang di jalan raya ini banyak ada mesin Jupiter, Vicen. Nah itu mesinnya diambil kemudian dirakit ulang lah, dimodifikasi layaknya seperti motocross gitu.
1: Oke.
3: Bedanya di situ.
1: Oke, dan kamu menekuni keduanya berarti ya?
3: Iya, saya menekuni keduanya.
1: Berawal dari motocross itu sendiri.
3: Dari motocross sendiri gitu.
1: Kenapa juga mau menekuni yang grass track ini?
3: Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri itu grass track kebetulan asalnya dari Indonesia sendiri.
1: Oh, iya. Okay.
3: Iya, betul.
1: Jadi kenapa kok bisa bermula dari Indonesia? Apakah karena memang untuk beli special engine ini sebenarnya mahal, terus orang-orang ngide gitu untuk custom gitu?
3: Mungkin di zaman dulu seperti itu ya. Okay. Karena kan special engine kan ya lumayan lah harganya seperti itu. Kalau motor grass track itu kan ya misal bebek-bebek Vicen pada zaman dahulu banyak orang yang punya, jadi dipakai. Seiring berjalannya perkembangan zaman ini motor-motor ini semakin bagus dan canggih, mulai dari kaki-kakinya, mesinnya semakin oke. Jampingannya sekarang sudah mengikuti sirkuitnya motocross. Kalau dulu kan di zaman dulu dipakein sirkuit motocross pasti setengah mati, nggak mungkin itu. Tapi kalau sekarang udah bisa, udah mumpuni lah.
1: Aku baru tahu bahwa
2: aku juga baru tahu
1: ini ternyata asalnya dari
2: Indonesia bahkan ya. Ini betul. Sejak kapan sih kira-kira, apa udah dari lama?
3: Sepertinya dari zaman orang tua saya masih muda.
2: Oh oke, okay. Berarti emang udah lama ya. Tapi emang kitanya aja yang belum terpapar sama informasi ini gitu ya.
1: Benar.
2: Dan untuk Javier sendiri, mungkin kan kamu awalnya masih mikir kayak, aduh ini dijadiin hobi atau mungkin mau diseriusin aja. Kan yang hasilnya juga kamu udah jadi pemenangnya gitu ya. Dan kali ini kamu di mana sih titik kamu sadar kalau ya udah aku seriusin aja lah hobi ini gitu.
3: Oh iya, jadi dulu awalnya tuh ya yang saya bilang di awal, kalau masih nyoba-nyoba, nyoba-nyoba, terus di Jayapura ada beberapa lomba event kecil-kecil ikut, dan itu nggak langsung juara.
1: Okay.
3: Jadi banyak perlu latihan yang sangat giat. Kemudian ya sembari jalan lah, sampai detik ini tidak lepas dari motocross itu sendiri.
1: Nah, kalau untuk latihan balapannya sendiri, sebenarnya ada berapa metode sih yang harus dilakukan gitu?
3: Untuk metodenya mungkin yang pertama fisik ya. Fisik itu sangat penting. Jadi setiap weekday waktu kuliah, sorenya saya sempatkan untuk lari sore atau fisik tipis-tipis untuk menjaga fisik saya. Kemudian Sabtu Minggunya latihan. Jadi seperti itu.
1: Latihannya itu berarti memang langsung terjun ke arena gitu
3: ya? Ya, langsung terjun ke arena.
1: Itu gitu. Kan mentalnya harus dilatih juga kan?
3: Ya,
1: nah,
3: betul.
1: Itu cara ngebentuknya gimana?
3: Cara ngebentuknya dengan sering latihan.
2: Oke. Okay.
3: Nanti di situ mental akan terbentuk sendiri gitu. Beda. Jadi dulu waktu awal saya pindah ke Jawa, ikut balapan di Jawa, mental saya belum begitu terbentuk karena di Jawa ini kan pusatnya ya, pusat dari segala apapun itu, bidang pendidikan. Nah di sini kan pembalapnya top. Dulu awal tuh masih, aduh, kok kayak ragu. Lihat si itu, wah itu si pembalap ini nih. Gitu. Lama-lama sering ikut lomba, sering latihan, jadi lama-lama terbiasa gitu.
2: Jadi
1: seperti itu. Itu yang balapannya sampai terbang-terbang itu?
3: Iya, betul.
2: Oh, wow. Berarti kamu juga kayak gitu ya?
3: Iya, terbang gitu.
1: Ada nggak lomba yang terbang-terbang kayak gitu, habis ketika lewat lintasan gitu kan, terbang terus pakai parasut itu nggak ada ya?
2: Agak-agak kayak Tom Cruise ya?
1: Itu keren banget, Tuan Prodo. Dan ini kamu adalah menjadi juara umum U23 se-Papua Raya di Swallow ke Jurnas Grass Track Region 6 putaran 1 2026. Wow, ini nama eventnya pun udah panjang banget ya.
2: Betul. Ini dan sebenarnya nasional juga ya
1: nasional. Ini sebenarnya event apa sih?
3: Itu event kejuaraan nasional region 6 putaran 1 Maluku Papua. Jadi ini masih seri satunya. Nanti total ada 3 seri. Kemudian ada grand finalnya.
2: Oke.
3: Jadi kalau mau ikut grand finalnya itu yang bisa melaju ke grand final itu poin tertinggi dari ketiga seri ini.
2: Oke. Okay.
3: Pembalap siapa yang poinnya tertinggi dia bisa mewakili Papua untuk sana. Oke.
2: Okay. Dan untuk seri yang kedua sampai yang ketiga bakal dilaksanakan kapan tuh?
3: Kalau seri 2 bakal dilaksanakan tanggal bulan ini tanggal 20-an di Kaimana, Papua Barat Daya kalau tidak salah.
1: Berarti ini bentar lagi kamu bakal terbang lagi ke sana ya?
3: Insya Allah.
2: Insya Allah.
1: Nah, untuk menjalani putaran kedua berarti.
3: Putaran kedua.
1: Nah, itu sistemnya gimana sih? Apakah pakai lap juga atau gimana?
3: Ya, kalau untuk motocross sendiri itu menggunakan sistem waktu.
1: Oke.
2: Okay.
3: Ya, kalau gas track baru menggunakan lap.
1: Oh, iya gitu. Sistem waktu gimana tuh?
3: Sistem waktu seperti kalau di luar negeri sana itu setahu saya 30 menit plus 2 lap. Tapi kalau di Indonesia dikurangi jadi paling jauh itu 20 menit. Tapi biasa umumnya 15 menit. 15 menit plus 2 lap. Jadi begitu lepas start, waktunya itu di start selama 15 menit itu muter terus.
2: Oke.
3: Okay. Muter sampai waktunya udah habis, nanti panitia di garis finish bakalan kasih aba-aba kalau misal kurang 2 lap plus 2.
1: Oke, baru paham. Jadi itu selama 15 menit muter sebanyak-banyaknya
3: sebanyak-banyaknya, ya.
1: Iya.
3: Sampai mempertahankan posisi kan.
2: Betul. Makanya latihan fisik ini juga harus jadi penting banget
3: penting
2: ya.
3: Penting banget.
1: Iya, latihan fisik
2: endurance
1: sama,
2: banget
1: ya. Sama keseimbangan banget. Mungkin ya,
3: ya
1: kalau begitu kan.
3: Betul.
1: Itu medannya berarti memang harus ada airnya kah atau gimana?
3: Gitu. Selama event yang kita harapkan tidak terjadi hujan ya.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi sirkuit sampai berlumpur atau becek seperti itu. Yang kita harapkan selalu cuacanya bagus, panas seperti itu. Nah, kalau motocross sendiri ini setiap lapnya itu pasti bisa berubah. Jalurnya itu tidak seperti misal kita balapan di aspal ya. Kalau di aspal kan muter 10 kali pun tetap begitu.
1: Iya, betul.
3: Nah, kalau di motocross ataupun gas track ini dia bisa berubah-ubah. Jadi di situ salah satu pembalap juga harus
1: berubahnya gimana?
3: Berubahnya mungkin misal jalannya udah terbentuk.
1: Iya. Yeah.
3: Bisa saja nanti ada pembalap yang jatuh atau terkeluar sehingga bisa merusak jalur tersebut contohnya gitu.
2: Okay.
3: Dan lebih parah lagi ketika hujan atau becek.
1: Oh iya sih, kalau dibayangin memang
2: licin ya.
3: Itu susah banget.
1: Apalagi kalau udah lumpur kena helm gitu.
2: Agak mengganggu ya.
1: Iya, pandangannya jadi berkurang kan gitu. Wah, keren banget. Ini dalam satu perlombaan itu ada berapa pembalap?
3: Nah kalau itu tergantung ya.
1: Tergantung.
3: Tapi biasa tembus 100 lebih pada setiap event. Kalau di Jayapura 100 lebih ada peserta ya.
1: Kalau di Swallow ke Jurnas ini?
3: Ya sekitar segitu.
2: 100 lebih.
3: 100
2: berarti.
3: Lebih
2: banyak. Wow, keren banget.
1: Kira-kira ada yang kehabisan bensin gak itu?
2: Di tengah-tengah gitu ya.
3: Kalau kejadian seperti itu pernah ada.
2: Oh, pernah ada, ya, tapi bukan kamu ya.
1: Bukan. Tapi ada sistem pit stop gitu enggak sih?
3: Pit stop ada.
1: Tetap
3: Pit area.
1: Oh, pit area.
2: Ya, masih ada ya berarti.
1: Itu dalam berapa putaran atau dalam waktu keberapa gitu
3: kalau fungsi pit area itu ketika misal motor pembalap ini ada yang trouble.
1: Okay.
3: Misal ada stangnya yang kendur atau baut-bautnya dia bisa masuk ke pit area untuk memperbaiki.
1: Oke, okay, berarti tidak ada waktu khusus gitu.
3: Tidak
1: ya.
3: Ada waktu khusus.
1: Oh, ya kalau di GP itu kayaknya ada lap keberapa harus masuk kayak gitu gitu kan sih. Kalau ini memang misal udah berapa lap ada trouble
2: bisa
1: masuk.
2: Langsung bisa aja masuk. Gitu.
3: Oh, ya. Nanti kalau sudah selesai bisa lanjut
1: langsung lagi. Oke. Oke, teman-teman berdua keren banget ya ini ya. Ini sebuah pengalamannya dari Javier ini dan kita masih ada beberapa pertanyaan
2: betul.
1: Lagi buat kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman Pro 2 karena kita akan kulik lagi lebih banyak. Ini teman Pro 2 dan juga Tania ini banyak banget yang komen-komen di YouTube-nya RRI Malang nih.
2: Betul. Nanti kita mungkin bisa sampaikan juga gitu
1: nih,
2: ya bagus yang komen-komen.
1: Banyak banget nih Javier yang
2: ini kayak fans-fans kamu deh ini.
1: Ada yang komen Miu merah Vario hitam. Apa ini maksudnya?
2: Ini kayak ada inside jokes-inside jokes gak sih ini?
1: Oke deh teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. masih bersama Bagas dan juga Tania dan juga Javier, dan masih di Sore Ceria Berjaringan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di Sore Ceria berjaringan teman Pro 2 ya, bareng sama Bagas dan juga Tania, dan juga bersama Javier Bagawanta nih, seorang pembalap motocross nasional teman Pro 2.
1: Betul, dan nanti kita juga udah mengkulik-kulik gitu ya Bagas, dan ini kita juga masih bakal mengkulik lebih dalam lagi gitu ya.
0: Bener banget.
1: Nah sebenarnya untuk kejurnas yang kali ini tuh, kamu pernah gak sih ikut yang sebelumnya atau mungkin ini yang pertama kali buat kamu?
2: Ini untuk apanya?
1: Untuk lomba balapnya sendiri ini.
2: Oh, kalau untuk lomba balap sebelum-sebelumnya sudah ikut dari lama ya.
1: Berarti mulai startnya mulai tahun berapa tuh kira-kira?
2: 2017 itu
1: ya. Oh, udah lama juga ya berarti. Lama.
0: Berarti di 2017 itu kamu udah memutuskan untuk ini enggak akan jadi hobi aja, ini harus jadi lomba dan juga prestasi.
2: Iya, iya betul. Sisi lain gitu.
0: Oke, oke, oke. Dan ini adalah kejurnas keberapa kalau yang kamu ikutin?
2: Kalau kejurnas mungkin yang ketiga apa?
1: Oh oke, okay. Jadi bukan yang pertama kali juga ya, ya. Ini udah cukup berpengalaman ini ya, ya teman Pro 2. Dan untuk kamu masih ingat gak sih pertama kali mungkin kamu ikut lomba balapnya ini sendiri, atau mungkin waktu ke Jurnas, gimana sih perasaan kamu waktu pertama kali mungkin ke track gitu gimana?
2: Oh ya, kalau ke Jurnas yang paling tinggi sejauh ini tuh di PON Aceh 2024 kemarin. Saya ikut juga mewakili Papua. Di sana saya benar-benar bertemu dengan atlet dari masing-masing kontingen dari seluruh Indonesia yang terbaik, semua gabung jadi satu di situ. Ya, pengalaman saya waktu itu saya sangat bangga dan senang bisa satu style bersama pembalap-pembalap terbaik di Indonesia. Di situ mental saya juga lebih terlatih, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kalau misal ada event di Papua juga kan, jadi saya lebih pede begitu untuk menghadapi pembalap-pembalap yang di Papua sana di rumah saya seperti itu.
0: Oke, kalau misal di motocross itu sebenarnya ada klub-klubnya kayak gitu atau gimana sih?
2: Iya betul, ada klub-klubnya, mulai dari sekolah balapnya juga ada gitu. Saya sendiri ikut sekolah balap di Kediri, nama sekolah balapnya itu Nugroho Motocross Training, itu sejak 2006 sekolah balapnya.
1: Okay.
2: Di situ juga banyak dari anak-anak dari luar pulau yang datang ke Jawa untuk sekolah di beliau. Pak Nugroho sendiri pelatihnya.
0: Di 2017 itu berarti kamu latihannya di situ juga?
2: Oh, 2017 saya masih di Papua.
0: Oke. Okay.
2: Saya baru mulai gabung dengan NMT itu semenjak tahun akhir tahun 2022.
0: Oh, okay. Berarti ketika pas udah kuliah di sini ya?
2: Belum. Oh, itu pas masih liburan sekolah. Liburan SMA satu bulan.

0: saya sempatkan sekolah balap di
1: di NMT.
2: Hmm, berarti kamu kayaknya SMA kelas 12 mungkin ya, atau kelas 11?
0: SMA kelas 12.
2: 12 ya. Hmm. Dan kamu udah memutuskan untuk sekolah balap yang di Kediri.
0: Di Kediri.
2: Nah, itu gimana caranya? Kan kamu di Papua enggak sih?
0: Iya.
2: Tapi sekolahnya itu di Kediri, itu gimana cara untuk latihannya gitu?
0: Jadi selama liburan 1 bulan itu saya berangkat ke Jawa sini untuk melaksanakan sekolah balap. Jadi selama 1 bulan itu saya tidurnya di mes sekolah balapnya sendiri gitu.
1: Yeah. Apa aja yang dipelajari di situ, Jeff?
0: Di sana yang dipelajari mulai dari fisik, terus ketekunan sebagai pembalap itu seperti apa, terus teknik-teknik saat riding di atas motor itu yang benar seperti apa. Dan masih banyak lagi.
1: Oke. Sebenarnya aku punya sedikit pertanyaan yang agak menggelitik sih.
2: Betul, apa tuh?
1: Sebenarnya kalau pembalap kayak gitu memerlukan SIM gak sih?
0: Tidak.
2: Oh tidak.
0: Iya, karena dari anak SD yang masih 50 cc yang masih kecil-kecil aja itu udah ikut balapan.
2: Oh, berarti memang ada murid yang masih SD-SD masih itu banyak. Masih ada ya?
0: 50 cc, dari 50 cc sampai 450 cc gitu.
1: Tapi memang ada syarat-syarat khususnya sendiri ya kalau untuk balapan itu. Syaratnya apa aja kayak gitu.
0: Ya,
1: termasuk restu dari orang tua.
0: Iya, betul.
1: Iya kan kalau kayak gitu?
2: Betul. Apalagi kalau masih kecil-kecil kan kayak agak bahaya juga ya.
0: Iya.
1: Oke, keren banget. Terus kalau kita ngomongin tentang kejuaraan kemarin yang udah kamu jalani itu ya, itu berarti kejurnas tersebut dilaksanakan di tanggal berapa, Jeff?
0: Di tanggal lupa ya.
1: Pokoknya bulan
2: Agustus.
0: Iya, bulan tanggal 28 29 30.
1: Oh, 3 hari.
0: Iya, 3 hari betul. Okay. Karena kan waktu itu saya selesai magang tanggal 27.
2: Ini yang diingat selesai magangnya ini.
0: Iya, iya. 28 sampai dengan 30 Agustus 2026.
1: Itu 3 hari kamu balapan terus ya itu atau gimana?
0: Iya, balapan. Jadi kalau di sana itu selesai sholat Jumat. Untuk hari Jumatnya tanggal 28 selesai Jumat. Perjalanan ke sirkuit, habis itu startnya jam 2 sampai selesai.
2: Oke, kan kamu selesai magang di Malang kan tanggal 27 ya. Terus kamu balik lagi ke Papua tanggal 28 itu.
0: 27 malam itu.
2: Jadi 28-nya udah langsung lomba itu. Itu kamu satu bulan, maksudnya gimana ya, kalau misal kamu di Malang itu ada gak sih intensif yang memang latihan? Karena kan kamu mau ke Jurnas gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Itu kamu latihannya intensif gak di Malang ini?
0: Saya latihannya kan di Kediri. Nah, jadi sebelum pulang ke Papua juga tiap Sabtu Minggu latihan.
2: Untuk
0: mempersiapkan semuanya gitu.
2: Oke, berarti memang latihannya juga tetap di Sabtu Minggu aja ya.
0: Sabtu Minggu. Karena saya Senin sampai Jumat kan masih magang.
1: Iya, benar banget. Nah, ini Jeff, kalau kita ngomongin tentang kejuaraan-kejuaraan kayak gitu ya, kamu kan perlu latihan, perlu waktu, biaya, dan juga konsistensi kayak gitu.
2: Betul.
1: Selama ini apa sih yang menjadi tantangan buat kamu tuh?
0: Yang tantangan buat saya waktu ya. Waktu, karena waktu yang sangat padat. Jadi saya harus pintar-pintar supaya tetap bisa jalan semuanya.
2: Membagi waktunya.
0: Membagi waktunya itu sangat, ya kadang agak berat lah, tapi ya tetap harus dijalani untuk tujuan yang bagus.
1: Oke,
0: puas dan tetap.
1: Kamu tetap bisa melawan rasa malas kamu sendiri.
0: Ya,
2: betul. Dan dia sendiri juga udah cukup produktif ya di hari Sabtu, dari Senin sampai Jumat udah kuliah atau magang gitu, dan di Sabtu Minggunya udah langsung latihan gitu. Berarti kamu Sabtu Minggu langsung berangkat ke Kediri gitu.
0: Jumat sore. Ya.
2: Berarti selesai pulang magang
0: setelah
2: gitu
0: langsung. Setelah pulang magang langsung ke Kediri, Sabtu Minggunya latihan.
2: Oke.
1: Sebenarnya siapa aja yang berperan penting ya, Jeff, dalam karirmu menjadi pembalap sampai saat ini? Dari kamu, ketertiban kamu, pokoknya yang membentuk kamu jati diri kamu sampai saat ini itu siapa aja peran yang paling penting?
0: Oh iya, ya saya kira semua yang selalu mensupport saya itu adalah mereka yang penting ya. Jadi mulai dari orang tua saya, teman-teman saya, keluarga saya, bahkan bapak pelatih saya di sini sendiri. Mereka adalah semua peran penting bagi saya. Karena kalau tidak ada sih mungkin agak berat juga saya menjalani semua ini.
1: Bener banget. Oke, keren. Terus ada gak sih titik balik yang dimana kamu merasa kayak, oh ini aku tuh adalah Javier yang berbeda dari yang dulu gitu loh, berkat orang-orang ini gitu. Itu ketika kamu di titik apa? Apakah ketika menjuarai sebuah kejuaraan pertama kali atau gimana?
0: Waktu juara pertama kali, ya, betul.
1: Di tahun berapa itu?
0: aduh, pertama kali tahun berapa ya?
1: 2019.
2: Oh, berarti 2 tahun setelah start ya?
0: Iya.
2: Kira-kira se
0: saya lupa juga ya? Sih udah lama soalnya.
2: Oke, okay. Pokoknya sekitaran itulah ya.
0: Dan waktu ketika misal juara umum itu kan sangat capek sekali ya.
1: Okay. Juara umum itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah jadi, kamu mengumpulkan berbagai medali? Gitu?
0: Jadi kalau juara umum tuh sistemnya di setiap perlombaan kan ada tuh juara umum. Misalnya hadiahnya motor atau apa gitu. Nah di kategori juara umum misalnya pemula, kita ikut pemula. Di dalam kategori pemula itu ada 3 kelas.
1: Okay.
0: Tiga kelas ini wajib diikut. Supaya bisa juara umum di total poinnya dari ketiga kelas ini. Misal di kelas A kita finish ke berapa, poinnya berapa. Kelas B dan C finishnya berapa, poinnya berapa. Nanti dijumlahkan poinnya. Poin yang paling tinggi dia yang juara umum.
2: Dan kamu pernah meraih juara umum itu?
1: Ini
0: sebelumnya sudah pernah. Waktu tahun 2023 juara umum U18 pemula.
2: Okay, berarti sekarang ini tingkatan kamu yang apa nih?
1: Intermediate.
0: Kemarin juga sempat main di kelas kejurnas pro. Kalau pro ini gabung dengan senior itu. Tapi tidak, belum rezekinya, belum juara umum. Karena mungkin faktor kemarin kan hujan ya. Jadi saya sempat terjatuh juga dan tidak finish. Jadi poinnya di situ agak jadi lebih berat. Jadi lebih berat untuk mengumpulkan poinnya seperti itu.
2: Jadi memang tantangan banget ya kalau lagi hujan ini.
0: Iya, kalau hujan. Karena yang seperti yang saya bilang tadi di awal seperti itu.
1: Oke, itu keren banget sih. Kamu berharap gak sih bisa balapan kayak gitu bersama Valentino Rossi? Tapi kan kabarnya Valentino Rossi
0: menambah
1: ke situ kan?
0: Iya, itu kan untuk fisik.
1: Iya, latihan fisik. Iya, tapi gak tahu mungkin sampai sekarang masih balapan atau enggak.
0: Sembari fisik aja. Valentino Rossi, Marc Marquez pun juga begitu.
1: Nah, memang apa sih yang membedakan itu dengan balapan-balapan yang di aspal itu? Maksudnya fisik kayak gimana yang harus dipersiapkan gitu?
0: Ya, ini pengalaman dari teman-teman saya yang ikut sebagai atlet balap road race di aspal. Yang mereka katakan itu, saya kira semua tahu ya. Jadi kalau di gestrek itu kan tanah, tanah dan jalannya yang rusak lah, segala macam lah, itu sangat menguras energi pembalapnya. Jadi semua main dari ujung kaki sampai ujung rambut nih main semua. Maksudnya
2: gerak, bergerak semua.
0: Semuanya bergerak. Ya, sedangkan kalau di aspal itu untuk fisiknya kurang lah. Maksudnya yang penting teknik, tekniknya gitu, seperti itu. Jadi kalau misal pembalap dari tanah atau motocross pindah ke road race yang di aspal itu jauh lebih enak. Jadi fisiknya kan sudah terbiasa terlatih.
2: Betul.
0: Nah,
1: tapi kamu pernah mencoba untuk balapan road race gak?
0: Saya pernah mencoba waktu itu di Papua. Saya ditawarin tim sana dan diajak teman saya. Ya begitu, saya kayak rasa enak.
1: Gak
0: capek
2: lebih,
0: gitu.
2: Iya, lebih apa sih namanya, tenaga yang dikeluarkan gak sebesar kalau misal
0: di tanah.
2: Dan kamu lebih enjoy yang mana sebenarnya?
0: Saya tetap di motocross ya. Karena saya lebih suka ke arah sana seperti itu.
1: Karena memang berawalnya juga dari hobi pada saat itu.
0: Iya, gitu, betul.
1: Itu untuk kecepatan rata-ratanya itu berapa sih kalau motocross itu?
0: Nah, kalau motocross tuh mentok-mentok paling cuman 80 km gitu, 90 km per jam. Karena kan streetnya juga gak panjang-panjang banget. Habis ngegas, tutup gas, belok. Kalau di road race itu kan lumayan panjang-panjang, itu lebih kencang juga. Dulu saya waktu awal nyoba juga saya agak takutnya di situ. Karena betul-betul kencang kalau road race itu,
1: Berapa itu kalau pas road race itu?
0: Apa kecepatannya?
1: Iya, kecepatannya.
0: Kalau kecepatannya yang persis banget enggak tahu ya. Pasti melebihi 100 km lebih.
1: Iya sih, itu kayak udah sampai yang terbang.
0: Iya, betul.
1: Apalagi pakai motor kan.
2: Iya.
1: Ngeri banget sih. Tapi itu pun ketika di motocross 80 sampai 90 km per jam tuh menurut kita juga udah
2: banget ya. Udah ngebut banget gitu.
1: Itu kalau pakai beatku udah geter gitu.
2: Oh, ini kalau misal ada yang dibonceng di belakang tuh tadi gue kayak udah doa terus
1: rasanya. Dan Javier, apa momen yang membuat kamu gak bisa kamu lupain gitu selama kamu berkarir di motocross ini?
0: Mungkin ketika saya meraih juara umum itu momen-momen yang tidak bisa saya lupakan. Karena itu bagian dari apa ya, history perjalanan dan hasil dari kerja keras latihan saya, ikut-ikut lomba. Nah, dari situ saya menyadari kalau ini sangat membuat saya apa ya? Bukan puas sih, cuman kayak lebih
1: bangga
0: betul. Ya.
1: Apalagi ini juga banyak banget teman berdua ya, teman-temannya Javier nih yang lagi mantauin Javier di YouTube-nya RRI Malang.
2: Deres banget nih komen-komennya.
1: Ya, tapi kayaknya ini adalah komen-komen yang hanya teman-teman Javier juga Javier sendiri yang tahu kayak gitu.
2: Inside joke semua nih.
1: Iya, di sapa-sapa dulu nih, ada beberapa, ada Satria Pandu, ada Ade, ada Bambang Sidik, terus ada Dewi Puspita juga nih, banyak banget teman berdua nih. Halo teman-temannya Javier, semoga kamu semua ini ya sehat-sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Apakah ini juga beberapa dari tim kamu juga?
0: Iya, ada teman saya yang ikut dengan saya kalau setiap balapan.
2: Oke.
0: Iya. Itu ada juga tadi yang pembalap nasional ada juga itu.
1: Oh iya.
0: Satria Pandu namanya.
2: Oke. Okay.
1: Wah, ini bisa jadi next.
2: Iya, ya, minggu depan ya bisa.
0: Tapi anaknya di Papua sana.
1: Boleh bisa di RRI daerah sana.
2: Betul. Sana. Udah kayaknya udah menerima undangan sih kayaknya.
1: Mungkin. Apalagi kalau menjadi pembalap itu kan memang harus apa ya, ketat dalam penjagaan badannya,
2: betul,
1: dari makannya gitu.
0: Ya, ya, betul.
1: Nah, itu selama kamu balapan kayak gitu tuh ada restnya enggak sih sebenarnya?
0: Kalau waktu latihan, kalau jadwal latihan sendiri tuh di sekolah balapnya itu Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu.
2: Oke.
0: Jadi restnya itu di hari Senin, Kamis dan Jumat. Tapi setiap paginya itu wajib lari pagi.
2: Seperti itu.
1: Berapa kilo biasanya minimal?
0: Minimal 5 kilo. Minimal 5 kilo enggak boleh berhenti gitu. Secapek-capeknya kita jangan sampai berhenti gitu.
2: Berarti yang harus rutin banget tuh yang lari paginya ya, enggak boleh di-skip banget. Ya.
1: Kenapa lari gitu? Ya harus di ini.
0: Karena lari sendiri bisa membuat fisik itu nafas ketika berada di atas motor itu kan? Ya bisa bertahan lebih panjang lagi, lebih kuat lah.
2: Betul, ya. Mungkin buat endurance juga kali ya. Jadi 5 kilo gak boleh berhenti juga kan, ngelatih endurance juga ya.
0: Ngelatih, karena misal lari 5 kilo itu udah capek banget. Tapi kan tetap harus lari, itu beda lagi kalau di atas motor. Di atas motor itu begitu udah lepas ter ya, kita gas full terus gimana caranya bisa posisi satu, bisa sampai finish seperti itu dengan medan yang sudah mungkin jalannya sudah hancur atau kondisi sudah capek sekali seperti itu.
2: Betul, dan kita beneran kamu juga harus bisa ngontrol itu semua gitu ya, biar nggak ada terjadi kayak kecelakaan atau gimana gitu ya.
0: Iya betul.
1: Itu kemarin kamu tadi pas sudah jatuh gitu katanya pernah jatuh kan ketika balapan itu, disebabkan karena apa biasanya kalau kayak gitu?
0: Jatuh tuh banyak faktor ya, mungkin bisa dari kepleset, bisa waktu lompat, pas lompatnya tidak pas, posisi tekniknya salah, ya seperti itu.
2: Oke.
0: Bahkan saya pernah juga sempat lupa ingatan.
2: Oh iya?
0: Hilang ingatan, ya udah 3 kali kalau tidak salah.
1: Wow.
0: Iya.
1: Kok 3 kali kayak
2: ini kayak hobi? Terlalu sering ya, kayak 3 kali udah banyak banget ya.
0: Udah 3 kali.
1: Itu kenapa? Karena kebentur atau
0: ada yang pas belok terus kepleset, kepalanya duluan ngantem tanah, terus ada yang enggak kuat pegang motor terus jatuh gitu. Langsung
1: hilang ingatannya berapa lama, Jeff?
0: Hilang ingatannya itu ya lumayan lama sih, mungkin itu dalam waktu itu juga ya, maksudnya beberapa menit saja, tidak berhari-hari atau bahkan
1: minggu. Iya sih, bahaya sih kalau berhari-hari ya.
2: Iya, jadi, tapi sebenarnya itu juga udah bahaya sih ya.
1: Sampai hilangnya, mungkin ketambahan shock juga ya mungkin.
0: Iya betul.
2: Tapi kalau misal di pelatihan gitu, kalau misal emang ada mungkin ada kecelakaan atau jatuh seperti itu, emang ada teknik-tekniknya sendiri nggak sih yang diajarin gitu?
0: Sepengetahuan saya, kalau misal jatuh begitu, pembalap disarankan untuk diam di tempat, jangan ada yang langsung menolong seperti mengangkat atau menggesernya ke samping, karena kan kita sendiri belum tahu, mungkin pembalap bisa terjadi patah tulang atau bagaimana, di situ lebih membahayakan juga sih kalau misal langsung diangkat gitu. Seperti itu. Jadi pengetahuan saya biar dibiarkan situ saja dulu.
1: Biar tenaga medis ya.
0: Iya, biar tenaga medis ya.
2: Yang juga yang mereka tahu gimana cara menangani ini gitu ya. Dan resikonya sebenarnya tinggi banget ya ini ya.
0: Iya.
1: Iya. Terus kenapa kamu tetap memilih olahraga itu ketika tahu resikonya ternyata nggak main-main?
0: Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mikirnya ke resikonya.
1: Oh
0: ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi waktu dari awal balap tuh ya udah jalan, nggak yang mikir banget ke arah sana, tidak gitu.
1: Yang penting seneng aja ya.
0: Iya,
2: gitu. Mungkin karena emang di awal ini sama hobi ya, bukan nggak ada paksaan juga kan. Jadi kayak kamu menjalaninya sampai sekarang pun ya udah masih bisa enjoy gitu.
1: Iya, yes, benar banget. Nah ini kan kamu kemarin menang sebagai juara umum gitu ya. Berarti dari 3 putaran atau gimana tuh?
0: Juara umum tuh ada setiap pada setiap event tuh ada. Jadi besok nih seri 2, seri 3 ada lagi. Juara umumnya pada setiap kategori tuh ada gitu. Dan hadiahnya itu tergantung, dari yang buat event. Kalau yang piala bupati sebelumnya itu U23-nya hadiahnya motor. Tapi kalau yang kejurnas kemarin berupa uang tunai. Jadi beda-beda.
1: Berarti besok tetap akan ikut putaran kedua juga ya. Nah ini kan kamu di putaran pertama kan udah menang nih sebagai juara umum. Gimana kamu menjaga itu agar tetap fokus untuk menjalani balapan-balapan untuk kedepannya gitu?
0: Ya jadi setelah pulang dari Papua sudah menjuarai, tetap latihan ya. Sabtu minggu itu wajib. Terus fisiknya tetap dijaga. Dan begadangnya tidak boleh keseringan gitu.
2: Nah inilah masalah gengsi biasanya.
0: Iya betul.
1: Masalah anak muda itu kayak
2: betul.
0: Jadi kalau misal mau besok lomba, jadi mentok itu jam 10 udah udah tidur, udah istirahat gitu. Karena itu sangat pengaruh banget pola tidur.
2: Jadi memang diri sendiri sih ya yang sebenarnya bisa ngatur itu semua, bisa ngerti kan juga diri kita sendiri gitu ya.
0: Iya betul.
2: Tapi kan kamu ini udah mulai kuliah lagi nggak sih?
0: Iya sudah mulai.
2: Nah ini kan kamu mulai nanti yang putaran kedua di tanggal 20-an Agustus gitu ya.
0: 20-an September.
2: Di 20-an September. Terus kamu udah mulai masuk lagi di kuliah gitu ya. Itu gimana tuh ntar kuliahnya nih?
0: Ya kuliahnya tetap berjalan seperti biasa. Layaknya semester 1-6. Dan latihannya tetap di Sabtu Minggu seperti itu.
2: Berarti kamu waktu di selama perkuliahan ini dari semester 1 juga masih aktif gitu ya dalam lomba ini?
0: Masih aktif, aktif. Malah kalau ada event di seputar Jatim, Jateng itu pasti ikut.
2: Ikut, oke. Iya.
1: Kalau kamu sendiri kan berarti kan ingin menjalani apa ya sebuah kehidupan di dua sisi ya kamu ya. Dalam sisi motocross dan juga menjadi mahasiswa kayak gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa berkaitan gak sih? Ada beberapa hal yang bisa kamu ambil dari motocross yang bisa kamu terapkan ketika menjadi mahasiswa. Terus ketika menjadi mahasiswa kamu terapkan di motocross itu sendiri. Ada gak hal-hal tersebut?
0: Ya mungkin kedisiplinan itu saya sangat merasakan sekali ya. Terus soal menghargai waktu itu juga yang saya rasakan seperti itu. Seperti kalau waktunya latihan, latihan motor, latihan fisik, latihan. Waktunya kelas kuliah, masuk. Seperti itu. Itu contoh positifnya.
2: Jadi memang harus strict juga ya ini ke diri sendiri ya.
1: Iya. Jadi itu contoh positifnya. Kita tanya ini contoh negatifnya. Tapi kamu pernah bandel enggak sih dalam motocross ini? Pernah kayak nggak sesuai aturan lah kayak gitu. Biasanya kamu pakai harusnya pakai helm full face, kamu malah pakai helm INK.
0: Oh tidak pernah.
2: Kayaknya kalau itu ketahuan banget gak sih bang?
0: Iya. Tuh nanti nggak boleh start itu.
2: Langsung nggak boleh ikut tanding kayaknya.
1: Berarti semuanya harus lengkap dulu, ada
0: harus lengkap
1: ceknya dulu ya.
0: Iya betul.
1: Ada yang pernah bawa senjata nggak?
2: Aduh kayaknya terlalu radikal ya Bagas ya.
1: Gak ada ya, gak ada kan kayak gitu. Tapi kayak gitu ada rawan kecurangan gak sih ketika dalam sebuah pertandingan kayak gitu?
0: Kecurangan sendiri itu terjadi sebenarnya pada setiap personal atletnya sih. Seperti kecurangannya itu seperti dia itu bermain kasar atau kotor.
1: Ya,
2: kayak misal tiba-tiba diserempet
0: ya,
2: atau gimana.
0: Betul. Sengaja menjatuhkan lawan seperti itu.
1: Itu sebenarnya enggak boleh ya kayak gitu.
0: Enggak boleh kayak gitu. Itu bisa kena sanksi juga dari IMI.
1: Ada pengurangan poin juga ya?
0: Bahkan bisa didiskualifikasi kalau memang itu sangat membahayakan pembalap lain. Mm-hmm. Atau mungkin di lereng ikut balapan bisa jadi juga.
1: Oh, bisa jadi. Oh,
0: bisa jadi juga.
2: Di ban gitu ya.
0: Iya, di ban okay. gitu bisa juga. Kalau memang yang dia sudah melakukan pelanggaran berkali-kali mm-hmm. tapi masih tetap ngeyel mm-hmm. seperti itu bisa kena.
1: Oke, okay, berarti memang harus di ini ya, kayak diperhatikan.
2: Betul.
1: Apa aja peraturan-peraturannya, mm-hmm. terus kayak apa yang boleh do dan don'ts-nya apa mm-hmm. aja kayak gitu-gitu.
0: Iya, betul betul.
1: Kalau menurutmu sendiri nih Jav, dunia motocross di Indonesia ini sekarang tuh kayak apa sih? Apakah udah bagus, udah layak banget untuk bersaing dengan internasional?
0: Oh iya, jadi yang pernah saya pelajari dari salah satu pembalap nasional di Indonesia, mm-hmm. Beliau sendiri mengatakan kalau kita mau bersaing dengan internasional itu bisa, mm-hmm. dengan cara kitanya juga harus ke luar negeri, mm-hmm. harus berlaga di Eropa sana okay. juga gitu. Mm-hmm. Kalau misal kita hanya latihan di Indonesia saja itu mm-hmm. sangat susah, karena motocross sendiri kan ini olahraga yang sangat berat ya.
1: Berat dan mahal gak sih?
0: Iya betul. Betul. Dan itu biasa di biayanya juga kan. Karena apalagi balap berlaga di Eropa sana, olahraganya motocross itu memerlukan biaya yang banyak juga.
1: Dan misal katakanlah balapan di Eropa kan medannya juga pasti berbeda.
0: Wah, beda. Ya. Beda banget. Di sana itu
1: ada salju juga. Iya kan? Iya kan?
2: Iya ada. Malah lebih licin lagi tuh di salju-salju ini ya.
0: Lebih menguras fisik lah kalau di sana itu.
1: Tapi kamu punya keinginan gak sih untuk bisa bertanding secara internasional gitu?
0: Iya, punya keinginan.
1: Iya, ya. Dan ini adalah cara kamu untuk OTW ke sana gitu
2: ya. Udah jadi batu lompatan aja ini. Nanti bisa dari nasional, mungkin nanti internasional gitu ya.
1: Oke. Keren banget, ya.
2: Tapi kalau misalnya aku boleh tahu gitu ya kan, ini ada nggak sih kayak latihan fisiknya tersendiri atau mungkin kayak ada workoutnya sendiri atau gimana kalau emang buat yang fisiknya gitu?
0: Iya, jadi kalau bukan jadwalnya latihan motor mm-hmm. itu dipakai untuk kayak nge-gym, workout mm-hmm. begitu. Di mesnya juga kan ada kayak alat berat. Wow. Gitu.
2: Oke. Okay.
0: Kalau tidak atau tidak. Kita ke tempat gym terdekat gitu untuk latihan okay. dan di situ juga kan ada coach bagian fisiknya okay. jadi beda dengan coach motor sama latihan fisiknya jadi beda juga.
1: Keren banget. Kalau dari Javier sendiri dengan prestasi-prestasi yang udah kamu toreh gitu ya, ini ada yang terinspirasi nggak sih untuk mengikuti jejak karir kamu?
0: Maksudnya orang yang
1: iya orang yang ikuti kayak wah aku pengen jadi pembalap kayak
2: mungkin teman-teman kamu yang lihat kamu gitu
0: ya. Kalau saya sih menginspirasi ada pembalap di Indonesia sini namanya Muhammad Zidane.
1: Okay.
0: Nah, itu bisa dibilang juga paling kenceng si Indonesia Raya.
2: Oh iya.
0: Ya, itu anak Blitar, itu teman saya juga. Dulu pernah sekolah di NMT juga.
2: Oke.
0: Okay. Tapi sekarang udah ikut tim di Jakarta sana.
1: Udah senior atau gimana?
0: Iya, kategorinya udah masuk. Pro.
2: Okay.
0: Ya, pro senior.
2: Sebenarnya kategorinya ada apa aja sih tingkatannya?
0: Kalau guest track ada pemula sama pro.
2: Oke.
0: Kalau dulu sih ada pemula, junior sama senior. Tapi kalau sekarang regulasi baru tuh pemula sama pro.
2: Jadi dua aja ya.
0: Jadi
2: sekarang.
0: Dua aja.
2: Oke.
1: Kalau guest track, kalau motocross?
0: Kalau motocross itu berdasarkan cc-nya motor.
1: Oke.
0: Kapasitas cc motor. Jadi 50 cc sampai 450. Kalau 50 tuh ya masih kayak anak-anak SD kecil-kecil itu.
1: Oke deh, ini Javier ya, kita akan menuju ke beberapa pertanyaan terakhir.
2: Betul, udah mau di jam 5 aja ya, gak terasa banget.
1: Jam 5, bener banget. Dan kita rangkum lah ya semuanya teman Pro 2 ya. Kalau bisa dirangkum nih dengan semua pencapaian kamu gitu Javier ya. Ini hal yang masih bisa kamu pegang sampai saat ini. Pelajaran yang masih kamu pegang sampai saat ini tuh apa sih?
0: Pelajaran ya. Jadi posisi saya sekarang ini sudah menjuarai banyak kejuaraan. Yang saya pelajari selalu, walaupun sudah tinggi, sudah sukses, saya balapan dari nol sampai sekarang saya bisa juara, itu ya satu, tetap rendah hati. Itu yang selalu diajarkan orang tua saya dan pelatih saya. Tidak lupa untuk ke siapa yang membantu kamu. Terus apalagi ya,
1: tetap latihan.
0: Ya, tetap latihan.
2: Jangan kendor ya yang latihannya ya.
0: Ya, seperti itu. Jadi tetap semangat lah untuk kedepannya seperti itu.
1: Oke, keren banget. Walaupun udah sukses,
2: tetap rendah hati ya.
1: Tetap rendah hati, tetap latihan ya gitu.
2: Betul. Karena
0: ya, jadi jangan puas juga kalau udah juara, tetap harus semangat latihannya.
2: Jangan lengah juga ya. Mungkin biasanya ngerasa kayak ah udah kuat nih fisik aku, tapi tiba-tiba gak ikut latihan, ya. Kan bisa mengurangi juga ya.
0: Nah itu salah satu yang dibilang pelatih saya untuk tidak menyepelekan suatu hal.
2: Oke. Okay.
0: Seperti kayak meremehkan lawan, menyepelekan sirkuitnya mudah atau susah, tetap harus semua itu setara. Jadi tetap fokus.
2: Betul.
1: Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi meniti karir gitu, yang entah itu di bidang apapun kayak gitu,
0: siap.
1: Ketika kamu udah punya satu pencapaian kayak gitu, jangan terlalu cepat puas gitu.
2: Betul.
1: Ya. Kalau kamu memang benar-benar pengen mempertahankan gelar itu dan kamu pengen memenangkan itu di lain kesempatan juga.
2: Gitu. Betul. Ya. Jadi jangan cepat puas sama Bro 2, teruslah belajar gitu ya. Yes. Karena kita semua juga ini pasti masih jadi di dalam proses pembelajaran.
1: Benar
2: gitu
1: banget.
2: Ya.
1: Dan kita akan bertanya nih untuk for the last time ya ini Tania ya, untuk Javier ini sebagai champion. Ini gimana nih Jav ya, ketika ada teman Pro 2 yang sedang mengejar mimpi mereka masing-masing gitu, tetapi mungkin pada saat ini berada di tahap awal dan belum melihat hasil dari perjuangannya.
0: Oh,
1: menurut
0: iya.
1: kamu gimana?
0: Ya jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, walaupun hasilnya tidak langsung ada, tetap semangat ya, tetap berproses ya. Karena saya juga dulu itu waktu balapan kok saya sempat mikir, kok saya gak juara-juara ya? Ini motornya yang gak kencang apa sayanya yang pelan?
1: Okay.
0: Jadi tetap proses. Proses itu adalah jalan menuju kesuksesan.
2: Okay. Itu dia, keren banget teman berdua.
1: Terima kasih banget Javier ya. Semoga apa yang kamu raih bisa menginspirasi teman Pro 2 yang ada di manapun gitu ya, khususnya yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep teman Pro 2.
2: Betul, dan sukses terus untuk kedepannya Javier, dan semakin banyak lagi ya ini yang akan dimenang-menangkan lagi lah ini di kedepannya.
1: Pokoknya sukses untuk kedepannya ya, untuk bulan ini berarti ya.
2: Bulan ini Mei. Dan bulan
0: November masih ada juga.
2: Dan bulan-bulan selanjutnya ya ini.
1: Fokus dan ayo meraih kemenangan. Ya, terima kasih Javier dan juga teman Pro 2 yang udah bergabung bareng Bagas dan juga Tania. Buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, RRI.co.id, ataupun kamu yang lagi tune in di YouTube teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep gitu ya. Kita akan kembalikan ke penyiar-penyiar kesayangan
2: favorit kamu.
1: Dan untuk kali ini teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania di Sore Ceria.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
7: Siap, satu bos.
6: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
7: Siap, satu bos.
6: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
7: Siap, satu bos.
6: Satu-satu terus? Apa sih itu?
8: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

0: RRI Malang. Saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45.
3: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari
10: Damase.
11: Mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Berikanlah sisa kehidupan ini, kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

ating Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Tania ya di sore hari ini, teman berdua, dan kita juga mau ngucapin ini ya, ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib gitu buat kamu.
3: Betul, dan mungkin ini udah mulai sore hari, teman berdua, dan buat kamu yang baru aja balik dari kantor, mungkin dari sekolah, masih ada ya gak ya anak-anak sekolah yang baru balik jam segini?
2: Mungkin ada, tapi pulang dari les.
3: Betul, itu tetap semangat ya teman berdua di hari Kamis ini, karena besok udah Jumat dan udah menuju weekend
2: lagi, teman berdua.
3: Karena Jumat juga harinya pendek ya, kayak nggak kerasa banget. Terus besoknya udah weekend lagi, jadi tetap semangat nih teman berdua buat kamu semua menjalani minggu ini ya dan minggu
2: bener
3: berikutnya.
2: Bener banget, iya teman berdua ya. Dan di sore hari ini kita masih menemani kamu teman berdua.
3: Betul.
2: Sampai nanti di jam 7 gitu ya, dengan berbagai informasi-informasi dan juga musik-musik yang bisa menemani kamu di sore hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune teman berdua di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
3: Masih bersama Bagas dan juga Tania, teman Pro 2 di sore ceria kali ini.
4: Betul.
3: Dan di sore hari ini seperti biasa ya Tania, kita akan memutarkan sebuah lagu dari Aktif atau Akselerasi Kreatif Musik.
4: Dan kali ini teman Pro 2 akan hadir ya graduation song teman Pro 2. Jadi memang Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf ya, ini melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Mervi Radio. Ini dengan memfasilitasi pembuatan video musik mereka untuk lagunya yang berjudul Graduation Song.
3: Benar banget.
4: Dan dukungan ini juga pastinya merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik atau aktif musik ini.
3: Bener
4: tadi teman Pro 2.
3: Yes, dan kalau kita ngomongin soal lagunya nih teman Pro 2. Graduation Song ini sebenarnya udah dirilis ya pertama kali pada 2018. Jadi udah kayak
4: udah lama banget ya, belum 10 tahun, hampir 10 hampir tahun 10 yang lalu.
3: Wow, 2018 tuh hampir 10 tahun yang lalu.
4: Gak kerasa banget ya.
3: Ya Allah. Dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik ya yang berdurasi 5 menit lebih. Dan ini juga membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru.
4: Deep juga ya ini,
3: yes,
4: artinya.
3: Benar banget, tanpa berlama-lama lagi teman-teman berdua langsung kita dengerin Mervi Radio dengan Graduation Song.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Di dunia maya, di sosial media ini baru digemparkan ya.
1: Betul.
0: Tania ya, dengan statement dari salah satu musisi yang menjadi opener seorang musisi juga.
1: Betul, dan itu lagi rame banget gitu ya di media sosial ya, teman Pro 2, dan banyak banget sih lewat di media sosial manapun gitu ya.
0: Bener banget.
1: Ini ada Michael Moore ya, ternyata yang sedang, yang setelah dia menyatakan keberpihakan dia kepada Palestina, tiba-tiba didepak tuh dari opener dari Ed Sheeran.
0: Bener
1: ya,
0: Bener banget, 52. Dan itu juga gimana ya, kalau menurutku keren sih.
1: Betul, dan teman jajaran-jajarannya yang ikutan keluar tuh solid banget, keren banget sih.
0: Bener banget, dan kalau kita ngomongin tentang soal musisi internasional gitu ya, pasti banyak banget sekarang udah yang vokal dan membela Palestina. Kita udah ada datanya nih, teman 52 ya.
1: Siapa-siapanya aja gitu ya.
0: Yes, bener banget, ini dilansir dari CNNindonesia.com teman 52 ya. Ini ada daftar musisi dan juga penyanyi vokal yang membela Palestina, teman 52.
1: Betul. Yang pertama pastinya ada Michael Moore sendiri yang paling baru menyatakan keberpihakannya ya, teman Pro 2 nih.
0: Banget.
1: Tapi sebenarnya dia sejak 7 Oktober 2023 ya, musisi asal Seattle ini telah merilis dua lagu yang mengecam pembersihan etnis di Gaza serta pihak-pihak yang mendalanginya nih, teman Pro 2. Dan juga ada lagu Hands Hold dan juga Hands Hold 2 yang terinspirasi juga nih dari kisah Hind Rajab ya, seorang anak berusia 6 tahun yang juga tewas oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada tahun 2024 lalu.
0: Yes, benar banget teman 22. Jadi ini memang ini ada beberapa ini kan musisi-musisi yang memang membela gitu ya.
1: Dan ini juga ada musisi lain ya teman 22, yaitu ada Dua Lipa juga. Ini yang secara terbuka juga menyatakan dukungan terhadap Palestina dan juga sering juga nih untuk menggunakan platform globalnya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina serta menyerukan juga nih penghentian konflik di Gaza, karena sekarang juga konflik di Gaza, di Palestina sana ini udah bukan soal politik lagi, bukan soal agama,
0: tapi udah kemanusiaan lagi.
1: Iya, humanity banget ya, ini teman 22.
0: Dan kalau kita tadi dua musisi tersebut kan musisi yang masih tergolong muda gitu ya.
1: Betul.
0: Muda dan juga sekarang masih eksis. Nah kali ini ada juga musisi yang usianya udah tua teman Pro 2.
1: Agak
0: ini ada,
1: senior ya.
0: Senior banget, ada Roger Waters ini dari Pink Floyd ya. Meskipun memang berbeda dengan rekan bandnya, Roger Waters ini tetap gigih memperjuangkan nasib kaum tertindas bahkan di usia 80-an. Jadi di usia
1: banget.
0: 80 itu memang udah masih stand out gitu
1: dan menyuarakan
0: Dan ini sejak menyaksikan sendiri praktik dari apartheid Israel pada 2006, pendiri Pink Floyd ini secara aktif mengajak sesama musisi ya untuk berpartisipasi dalam gerakan boikot, divestasi dan juga sanksi terhadap Zionisme, teman Pro 2.
1: Betul. Dan juga ada musisi Nick Cave, teman Pro 2, dan kontribusi dari Nick Cave sendiri ini terhadap perjuangan ini juga sungguh luar biasa ya teman Pro 2. Jadi sejak 2023, trio Republikan Irlandia asal Belfast ini juga terus meneruslah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan Palestina, sembari mereka juga secara tegas menentang rezim yang bertanggung jawab atas situasi ini, teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan selanjutnya ada Massive Attack, teman Pro 2. Ini adalah pelopor genre trip hop nih. Massive Attack ini telah memboikot Israel sejak 1999 ya. Dan selama lebih dari 25 tahun mereka ini menjadi salah satu yang paling konsisten nih dalam menentang Zionisme dan juga menggalang dana untuk Palestina.
1: Udah lama banget ya ini, 25 tahun.
0: Keren banget. Dan musisi-musisi yang akhir-akhir ini juga lagi booming ya, Tania ya. Ini adalah The Weeknd ya. Ini ketika di

0: Tunjuk sebagai Goodwill Ambassador untuk program pangan dunia PBB atau WFP. The Weeknd ini menyumbangkan makanan senilai 4,5 juta US dollar nih kepada penduduk Gaza di tengah kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap mereka sejak 7 Oktober 2023.
1: Betul. Dan mungkin musisi-musisi lainnya juga masih ada dan masih akan kita sampaikan lagi.
2: Bener ya teman-teman.
1: Tapi kita break dulu kali dari beberapa lagu setelah ini teman-teman.
2: Bener banget.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Kita akan melanjutkan ya Tan ya. Mm-hmm. Tadi beberapa musisi-musisi yang sampai sekarang ini masih stand out gitu ya.
1: Betul. Untuk... dan terus-terusan speak up. Bener. Ya untuk Palestine, teman produk Palestina.
0: Yes.
1: Dan selanjutnya ini ada Jennifer Lopez atau J-Lo yang udah emang dia ikonik banget ya teman produk. Jadi di 2024 lalu saat serangan terhadap Gaza ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
0: Yes.
1: J-Lo ini mengirimkan makanan dan juga perlengkapan medis senilai 4,5 juta US dollar kepada warga Palestina dan juga di wilayah di sana teman Pro 2.
0: Bener banget, keren banget ya J-Lo ini. Dan selanjutnya ada Kehlani teman Pro 2 ya. Ini juga menjadi salah satu penyanyi yang mendukung Michael Moore ya. Dan memang sampai saat itu memang louder gitu ketika menyuarakan dukungan terhadap Palestina teman Pro 2. Dan bersamaan dengan peluncuran video musik Pro Palestina untuk lagu Next to You, ternyata Kehlani ini merilis merchandise lagu tersebut yang dibuat di Bethlehem nih, di bengkel jahit milik dan juga dikelola keluarga. Keren
1: banget
0: teman Pro 2. Dan akhirnya dana sebesar 555 ribu US dollar terkumpul dari upaya ini kemudian disalurkan kepada keluarga-keluarga Palestina, Kongo, Sudan melalui Operation Olive Branch.
1: Betul, dan selanjutnya ini ada Rage Against the Machine.
0: Yes,
1: dan
0: ini adalah musisi kesukaanku juga.
1: Oh, aku belum mendengarkan sih ya. Kayaknya belum kena sih.
0: Ini musisi lama tadi ya.
1: Iya, jadi ternyata udah bubar ya di tahun 2000. Dan ini juga mereka udah gak pernah merilis album lagi sejak saat itu teman Bro 2. Tapi karya-karya mereka termasuk para personel ini juga terus berperan ya dalam aksi perkembangan sipil hingga hari
0: sipil.
1: Ini pembangkangan pembangkangan sipil. Aduh maaf ya teman Bro 2 udah mulai jam 7 jadi sekitar 2,5 decade setelah sang vokalis yaitu Zack de la Rocha ini melantunkan lirik Like Gaza on the Dawn of Intifada.
0: Bener
1: yang melewatkan acara pelantikan grup ini juga ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada 2023 demi menghadiri aksi untuk unjuk rasa di Washington DC yang menentang pembunuhan warga sipil secara membabi buta di Palestina teman Bro 2.
0: Yes, keren banget teman Bro 2. Dan gitarisnya juga si Tom Morello juga hadir ya dan juga tampil dalam sejumlah aksi protes mahasiswa yang menentang genosida yang dilakukan di Israel.
1: Betul.
0: Dan selanjutnya ini ada Green Day teman Pro 2
1: ini
0: ya.
1: Ini juga nih ya.
0: Ini juga keren banget nih Billy Joe Armstrong dan juga kawan-kawannya ini mengenakan bendera Palestina saat tampil di Malaysia pada awal 2025 dan kerap juga mengubah lirik lagu tersebut saat tampil secara langsung demi menarik perhatian terhadap genosida yang sedang terjadi di wilayah tersebut.
1: Betul.
0: Dan selanjutnya ini ya salah satu vokalis favoritku tahun 2002 ada Damon Albarn. Ini adalah vokalisnya dari Gorillaz dan juga Blur ya. Yang mana beberapa waktu yang lalu juga ketika dia tampil sebagai Gorillaz gitu ya, ya tampil dengan stand mic-nya itu ada bendera Palestina.
1: Betul.
0: Dan Damon Albarnnya juga menggalang dukungan ya untuk Palestina saat tampil sebagai bintang tamu dalam pertunjukan di Bombay Bicycle Club di Festival Glastonbury 2020.
1: Betul, dan selanjutnya ini ada DJ Snake teman Pro 2. Jadi DJ Snake ini juga adalah pendukung vokal Palestina ya. Dan dia juga kerap memanfaatkan platform global dan juga panggung-panggung konsernya nih untuk menyuarakan perdamaian dan menyuarakan tentang gencatan senjata serta juga menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina nih teman Bro 2.
0: Yes,
1: jadi
0: banget.
1: Ia juga pernah memutar lagu pro Palestina yang populer yaitu Dami Palestini. Jadi ini adalah darahku adalah Palestina ya kalau misal ditranslate ke Indonesia. Ini dalam pertunjukan langsung termasuk saat konser penting di Kanada dan juga penampilan di festival-festival besar nih teman Bro 2.
0: Banget. Keren banget ya ini para musisi-musisi ini semoga
1: betul.
0: Banyak yang bertambah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena dari mereka sendiri karena mereka kan public figure dan dilihat sama banyak orang. Jadi kalau misal mereka menyuarakan sesuatu akan lebih cepat ke notice.
0: Yes, benar banget teman Pro 2. Oke deh, itu tadi juga menjadi informasi terakhir dari Tania
1: dan
0: juga Bagas ya di seri ceria kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di jam 7 sampai jam 8 kita akan ada musik live chat ya.
1: Seperti biasa kita gabung ke RRI Pro 2 Jakarta.
0: Benar banget.
1: Terus nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin barengan sama Ara teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah tunin dari tadi sore ya.
1: Yo.
0: Jangan kemana-mana karena nanti masih ada keseruan-keseruan.
1: Betul. Kalau gitu Tania pamit.
0: Bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu . Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2, yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Top RRT Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Music Live Chat masih bareng sama gue Edi Tama, dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
1: karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya,
1: yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyek beneran.
1: Ada okay. Gue Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih, karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia ya. Betul. Yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes. Di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yang gue
1: lihat ya.
0: Bener.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aran. Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan, apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya. Baru ya ini
1: baru juga. Game itu. Gue lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, ya sih. Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau aku.
0: Alright teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya.
1: Hmm,
0: iya kan?
1: Oke.
0: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
0: Yes.
1: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu atau bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Abadi ya kan.
0: Iya benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya.
1: Lagu apa yang lagu luar itu sih Leonard Skinner itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang. Menurut gue ya kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya kayak gitu gitulah
0: makanya. Oh I see okay. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini

0: Ya itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam dua dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Bener. Okay, wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya.
1: Clickbait, makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan gua, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi. Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, okay,
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu gitu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu, kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa itu yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti
1: ya. Susah garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, nomor 2 kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu. Atau kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung tanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya, tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya, gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Iya, yeah,
0: 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanning gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: Tesla ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja di cikat aja.
0: Terus
1: pernah pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue denger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Itu loh kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
0: Oke. Okay.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang nanti juga akan berpisah. Insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Ya tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi gelap itulah
1: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali, gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Lid
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album
0: ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh ya. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke. Okay.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali gak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Yaudah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay,
1: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya
0: benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat itu
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Benar.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya. Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle. Bener.
1: Dan Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena aku fans aja,
0: ngefansnya
1: Mama Ina, demen aja sama
0: suara Mama Ina gitu.
1: Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya. Lagu
0: Salah
1: Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lupa.
0: Desain
1: Cani.
0: Desain
1: Cani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah. Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu.
1: Usah sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album, langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu, dari Vega Andares.
0: Vega Andares, benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabai itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya, berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik.
1: Oke, berarti kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Baik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya,
0: segituan lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu
0: lupa. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
0: Sebat
1: kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Besok lagi deh, entar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klabe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mau ngejaji bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya ya.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Berdua pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukannya. Bukan ya, gue asbun aja.
1: Ada apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Razahra. Informasi pertama teman Pro 2, siswa RA Fatul Ulum 01 Malang olah ikan jadi sampel di Asril Park. Sebanyak 41 siswa-siswi RA Fatul Ulum 1 Malang mengikuti kegiatan outing class di Asril Park Lawang pada Rabu 16 September 2026. Melalui kegiatan belajar sambil bermain, anak-anak diharapkan lebih mudah memahami hal baru sekaligus mengenal pentingnya makanan bergizi. Pengenalan sempol ikan juga diharapkan dapat mendorong anak gemar mengonsumsi ikan serta tumbuh sehat, aktif, kreatif, dan mandiri. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 sebagai laboratorium besar untuk mendukung pembelajaran anak-anak. Dengan memadukan rekreasi, pembelajaran ilmu pengetahuan, Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan menjadi ruang edukasi yang memungkinkan anak-anak belajar sekaligus melakukan simulasi berbagai ilmu pengetahuan secara langsung. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Didn't you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di hari Kamis ini ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam ya. Ada beberapa informasi, kita mulai dulu selama 1 jam ke depan dari info wisata nih teman Pro 2. Ini especially buat kamu yang suka road trip gitu ya, yang suka perjalanan darat, mungkin bareng-bareng kemana aja, yang penting nyobain jalan gitu ya, kayak ngeliat pemandangan di Indonesia. Karena memang Indonesia dengan ribuan pulaunya ini juga nawarin beragam pengalaman perjalanan darat yang juga keren banget teman Pro 2. Ada beberapa rekomendasi yang bakal Ara kasih untuk kamu gitu ya. Ini adalah rute-rute perjalanan darat terindah di Indonesia teman Pro 2. Ini kalau dilihat yang pertama ini adalah dari Jawa Timur dulu ya. Ini ada rute Banyuwangi Malang, ini sepanjang 336 km, dimana nanti kamu bisa melewati Kawah Ijen, terus juga melewati Penambangan Belerang, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, air terjun, dan juga kota dengan arsitektur kolonial, teman Pro 2. Terus ada juga kamu bisa coba main ke kawasan danau di Bali ya, di mana ada perjalanan sepanjang 76 kilo dari Seminyak ke Munduk. Ini melalui danau, terus juga lewat sawah, kebun raya, dan air terjun dengan pemandangan yang menawan. Kamu bisa lewat desa gitu ya di tepi Danau Bedugul, terus ngelewatin sawah-sawah yang indah dengan latar pegunungan yang membentang dari Gunung Batu Karu hingga Gunung Agung yang ada di Bali, teman Pro 2. Geser ke Lombok Barat yang tengah, teman Pro 2, ini dari rute Kuta ke Sembalun dengan jarak tempuh sepanjang 197 km. Ini melewati pantai, terus juga kerajinan tembikar, budaya suku Sasak, air terjun, dan juga Gunung Rinjani. Perjalanan dari Kuta ke Pantai Selong Belanak, terus lanjut ke Desa Banyumulek dan kota-kota seperti Mataram dan Senggigi. Kau bisa mengunjungi Masjid Tua di Bayan dan Desa Adat Sasak di Senaru. Terus kamu juga bisa menikmati matahari terbit dari Gunung Rinjani, air terjun Sindanggila, dan juga trekking yang ringan-ringan aja. Kamu bisa mengakhiri Sembalun dengan pemandangan bintang dan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani, teman Pro 2. Masih ada beberapa rute yang juga eksotis yang bagus banget untuk perjalanan darat atau road trip di Indonesia, teman Pro 2. Mungkin kamu pengen ngabisin cuti kamu di akhir tahun ini gitu ya. Bisa banget, nanti Ara masih bakal kasih kamu beberapa rute lainnya, teman Pro 2, so keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Indonesia dengan ribuan pulaunya, Tuan Pro 2 ini menawarkan beragam pengalaman perjalanan darat atau road trip yang memukau dan juga eksotis ya. Kalau tadi Ara udah kasih kamu beberapa rute-rute perjalanan darat terbaik di Indonesia, ini kita lanjut lagi gitu ya. Ada Makassar Tanah Toraja, ini sepanjang 328 km. Di mana perjalanan dari Makassar ke Tanah Toraja ini, Tuan Pro 2, kamu bisa menikmati suasana lokal, menjelajahi gua dan juga danau sekitar. Di mana di Tanah Toraja sendiri terkenal dengan budaya unik terkait kematian dan upacara pemakaman yang megah gitu, Tuan Pro 2. Selanjutnya kamu juga bisa nih main ke Jalan Raya Trans Flores ya. Di mana ini adalah bagian barat dan tengah Labuan Bajo ke Limutu dengan perjalanan panjang 470 km gitu ya. Nah, ini nanti kamu bisa melewati Tuan Pro 2 dari Labuan Bajo ke Kelimutu dengan berhenti di Desa Cara untuk lihat Sawalingko, menginap di Ruteng, terus ke Bajawa untuk menikmati pemandian air panas dan trekking Gunung Ineri. Dan ada juga Desa Megalitik Bena dan Boawe serta Pantai Nangapandah dengan pasir hitamnya. Dan akhiri perjalanan kamu di Moni untuk mendaki Gunung Kelimutu dan menyaksikan tiga danau dengan kawah warna-warni saat mataharinya terbit, Teman Pro 2. Terus ada juga, ini ada beberapa tempat lainnya, misalnya kayak di pesisir timur Sumba, ini juga bagus banget, Teman Pro 2. Nanti kamu bisa lihat ke pantai, terus ada sabana kuda sandalwood berkeliaran, ada air terjun, terus juga ada desa tenun Prailiu dengan budaya dan kerajinan ikatnya gitu. Terus juga pastinya pantai ya, kalau ke Sumba ini, Teman Pro 2, pasti bagus banget. Jadi Indonesia ini penuh dengan pemandangan-pemandangan yang indah, Teman Pro 2. Jangan habiskan waktu kamu hanya di kamar aja ya. Kita harus coba keluar gitu kan, berkeliling gitu ya. Especially kalau di Malang juga semuanya sudah ada. Ada sumber, ada pantai, ada terus coban juga, ada air terjun gitu ya. Jadi habiskan waktu kamu, Teman Pro 2, di weekend ini berkeliling gitu ya, ngabisin waktu kulineran, cuci mata dan refreshing, Teman Pro 2.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Di udara, semenjak
1: angkat lima. Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase.
9: Mengucapkan

0: Malik and the Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegausin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Selamat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini masih sama Ara. Dan ada beberapa informasi juga yang bakal Ara update untuk kamu teman Pro 2, sambil ya menikmati waktu-waktu di malam hari ini gitu ya. Kota Malang berapa hari terakhir emang lumayan berangin ya. Even kalau gak salah kemarin siang ke sore ya, hari Rabu, itu sampai ada angin puting beliung gitu. Dan ya apapun, pokoknya teman Pro 2 tetap jaga kesehatan karena lagi musim juga ya. Kalau gak salah ada flu influenza juga ya yang mulai rame. Kemarin aku sempat baca infonya juga. Jadi better tetap minum vitamin, istirahat yang cukup teman Pro 2, apalagi juga sekarang ini lagi gak ada tanggal merah ya. Jadi gak ada waktu libur tambahan gitu ya. Jadi harus tetap jaga kesehatan supaya bisa tetap optimal kerjanya, kuliahnya, sekolahnya teman Pro 2. Anyway, di hari ini nanti aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam. Dan kita dengerin lagu-lagu yang asik-asik kali ya di malam hari ini, yang melo-melo, yang nyantai, bisa dipakai buat istirahat sambil nemenin kamu beranjak untuk tidur teman Pro 2.

salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ini justru mengajak audiensnya untuk lebih selektif dalam membeli produk, bahkan menyarankan untuk kayaknya ini nggak perlu dibeli kok gitu. Dimana ini ada riset ya tahun 2022 yang dipublikasikan di Jejak Digital, jurnal ilmiah multidisiplin. Krisma Desita dan tim ini menemukan bahwa Gen Z ini memaknai de-influencing sebagai upaya sadar untuk melepaskan diri dari tekanan tren dan juga kebiasaan konsumsi yang berlebihan. Hal ini tercermin dari gaya berpakaian mereka yang saat ini telah bergeser jadi lebih minimalis, karena daripada terus ngikutin tren yang cepat ganti gitu ya, jadi mereka lebih sering pakai pakaian yang fungsional, yang tahan lama, dan mudah dipadupadankan. Terus apa nih yang bikin gaya hidup kayak gini semakin diminati? Ini ternyata alasannya cukup beragam, mulai dari ada yang pengen hidup lebih sederhana dan efisien, terus juga ada yang pengen motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terus ada juga yang pengen mengurangi tekanan sosial dan mengikis rasa takut ketinggalan tren atau FOMO gitu ya. Pengen, aku gak pengen FOMO gitu. Yang biasanya juga sering dipicu sama media sosial teman Pro 2. Dan untuk menerapkan gaya hidup kayak gini, Narsum dalam penelitiannya ini juga udah melakukan pendekatan yang cukup terstruktur. Dimana mereka ini mulai bikin capsule wardrobe gitu ya, atau kayak metode nyusun isi lemari yang cuman fokus ke koleksi pakaian esensial dan berjumlah sedikit yang bisa di mix and match untuk berbagai macam gaya. Biasanya isinya tuh kayak warna-warna netral, terus juga pakaiannya tuh yang simple-simple aja, gak yang terlalu unik banget gitu teman produk. Kayak misalkan celananya hitam, terus kayak atasannya ada kemeja atau blus putih, blus hitam, sama blus abu-abu. Jadi kayak bisa di mix and match satu sama lain gitu. Dan yang pasti adalah menunda membeli sesuatu sampai benar-benar yakin apakah barang ini dibutuhkan gitu ya. Kalau dulu kan orang kayak bilang mending nyesel beli daripada nyesel gak beli gitu kan. Tapi sekarang sudah lebih dipikirkan lagi teman Pro 2. Dan akhirnya memang hidup ini kalau dari hasil penelitiannya ya, jadi lebih ringan dan terkendali. Dimana isi lemari pakaian yang lebih rapi dan kebiasaan belanja impulsif ini juga akhirnya perlahan berkurang teman Pro 2. Dan ternyata fenomenanya ini gak cuma terjadi di Indonesia, tapi nanti juga masih akan Ara bahas teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena masih akan ada banyak waktu untuk aku ngobrol sama kamu teman Pro 2 di hari ini.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.

0: Malikan di Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huh! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Hup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tuan Prodio masih ngomongin soal fenomena de-influencing gitu ya. Ini adalah ketika saat Gen Z ini mulai menolak tekanan tren atau gak mau FOMO lagi gitu. Nah ini ternyata Tuan Prodio bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di Journal of Business Research ada Nina Michelido ini dan juga timnya menemukan hal serupa lewat wawancaranya bersama 15 pengguna TikTok berusia 19-24 tahun yang aktif mengikuti konten kecantikan. Hasilnya pengaruh di influencing ini dinilai punya efek yang lebih positif terhadap rasa percaya diri dan penerimaan diri jika dibanding dengan konten influencer pada umumnya yang kerap memicu perbandingan diri dengan citra yang gak realistis gitu ya. Selain itu juga konten-konten semacam ini dinilai lebih jujur dan apa adanya karena menyajikan realitas alih-alih menjual mimpi kesempurnaan. Salah satu responden dari penelitiannya ini juga ngejelasin kalau hal ini turut menyadarkan masyarakat kalau menuntut diri untuk selalu tampil dengan standar tertentu ini sebenarnya nggak wajar. Publik ini juga nggak perlu merasa terbebani untuk membeli barang-barang tertentu karena misi utamanya ini adalah mendorong setiap individu supaya lebih nyaman dengan diri sendiri, teman Pro 2. Jadi memang ada hal baiknya gitu ya kalau misalkan tren di influencing ini ketika memang Gen Z ini menolak gitu ya untuk melepaskan diri gitu ya dari tekanan tren atau kebiasaan konsumsi yang berlebihan, teman Pro 2.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Ngomongin soal fenomena de-influencing dari Gen Z Teman Pro 2, di mana Gen Z ini udah menolak gitu ya untuk FOMO. Kayak mereka, aku enjoy dengan kayak gini-gini aja, udahlah gak usah ngikutin tren yang lagi rame gitu ya. Tapi ternyata Teman Pro 2 emang kesadaran baru ini gitu ya, ini juga melahirkan sebuah tren positif di kalangan generasi muda untuk menjadi konsumen yang lebih kritis sebelum bertransaksi. Lewat gerakan de-influencing sendiri, media sosial ini gak lagi hanya jadi tempat untuk promosi barang, tapi juga berperan dalam memberikan edukasi kepada publik untuk berpikir kritis ketika mengambil keputusan. Dan gerakan ini juga jadi bukti nyata adanya ketahanan konsumen atau consumer resistance Teman Pro 2 terhadap arus konsumsi yang berlebihan di platform digital. Dan sikap yang ditunjukin sama Gen Z ini juga macam-macam gitu ya, kayak milih baju yang minimalis, terus juga selektif terhadap produk, kayak ini aku beneran butuh atau cuma pengen aja gitu ya. Ini juga baik ke pemulihan kesehatan mental dan juga ketahanan finansial Teman Pro 2, karena Gen Z ini juga lebih memilih esensi kegunaan barang dibandingkan sekedar ngikutin gengsi sosial aja. Dan ini juga bagus Teman Pro 2 ya, karena kalau konsumen zaman sekarang udah semakin cerdas, jadi mereka lebih suka dukung brand yang memang punya kepedulian nyata terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Dan itu tadi Teman Pro 2 informasi terakhir dari Ara untuk kamu di hari ini. Nanti selama 1 jam ke depan di jam 11 sampai jam 12 aku bakal hadirkan lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu istirahat di malam hari ini Teman Pro 2. Dan masih ada lagu-lagu lainnya Teman Pro 2 untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, atau mungkin ya gak apa-apa deh kemana-mana, mau istirahat siapa tahu ya. Aku juga pasti akan hadirkan lagu-lagu lainnya untuk kamu Teman Pro 2.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba. Melainkan, adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 17 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai jika bertemu dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda yang seperti inilah hadirin, pemuda yang disenangi dan disegani oleh banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mampu menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk menjadi tonggak berjayanya negara kita. Sebab kita masih menyaksikan masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan. Artinya keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur, hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya hadirin, dalam kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Membentuk Karakter Pemuda yang Jauh dari Al-Qur'an Menuju Indonesia Mapan. Dengan landasan Al-Qur'an surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 ini menjelaskan bahwasannya maksud dari lafaz فخلف من بعدهم خلف أي حدث من بعد النبيين جماعة سوء. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian hadirin dijelaskan secara lugat bahwa lafaz khalfun dengan harokat sukun pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan lafaz khalafun dengan harokat fathah pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang baik. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita sama-sama mengucap syukur alhamdulillah karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola meraih emas di SEA Games Kamboja. Bahkan hadirin, Indonesia ini dikenal sebagai macan di kancah MTQ Internasional, Masya Allah. Namun sangat disayangkan, di zaman sekarang yang kita kenal dengan zaman milenial, semakin banyak pemuda yang lebih suka jika tiktokan dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang dibandingkan taat bersembahyang, bahkan lebih bangga jika menggunakan rok mini berbaju yukensi ala artis-artis masa kini dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. Pantas hadirin, jika saat ini masih banyak kejadian anak perawan hamil duluan. Sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa meminta pertanggungjawaban. Hingga akhirnya ia berlari menuju jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, Syekh Mustafa Al-Walayaini, seorang pujangga dari Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadishban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sungguh pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Lantas hadirin, bagaimana nasib bangsa kita jika pemudanya saja jauh dari Al-Quran? Dan bagaimana cara kita agar mampu terhindar dari karakter pemuda yang jauh dari Al-Quran? Allah menjawabnya dengan sangat indah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf. Watanhauna anil mungkar, dan mencegah dari yang mungkar. Watu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Ali As-Syabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 menjelaskan bahwasannya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan akhir zaman dengan berpedoman kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa jika amar ma'ruf nahi mungkar ini telah terjalani, maka hadirin, saya yakin pemuda Indonesia tidak akan tergoda oleh kenikmatan duniawi yang hanya sementara ini. Hadirin rahimakumullah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa' ma'as salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Stiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
3: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Gamasin
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: belum waktunya istirahat. Terus juga itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba gitu tuh gimana bos?
1: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
2: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Sudi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kalau lagunya Tulus ini kan satu hari di bulan Juni ya. Abis ini kita mau usul deh sama Tulus, satu hari di bulan September deh. Tulus, karena ini udah Tulus, karena udah September. By the way, selamat pagi. Aduh, ini vibing weekendnya udah kental banget rasa gitu ya. Udah kayak kuat banget rasanya. Strong weekend banget, strong weekend vibing, strong weekend vibes. Apa deh pokoknya, terserah deh, apa lo mau lah gitu ya. Pagi hari ini ketemu lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan bakal ditemenin sama Irina Tasya yang bakal nemenin kamu sampai di jam 9 pagi nanti ya. Tadi aku udah nyempetin buat breakfast in the morning with my friends at work. Mohon maaf nih ya, kalau bahasa Inggris suka salah-salah. Nanti kita bakal update nih ada apa aja di Kota Malang yang tentunya juga kabar nasional, kemudian juga kabar dari luar, luar planet, luar entitas, atau luar ini ya, luar alam. Serem dong kalau luar alam ya, beda alam say. Oke deh, pokoknya pagi hari ini semangat aja buat kamu yang baru akan memulai aktivitas kamu di pagi hari ini, karena sudah vibe weekendnya udah kerasa banget. Besok udah Sabtu dan juga Minggu, sudah pasti kita udah kayak bingung nih ya, ini besok aku mau menghabiskan weekendnya kemana, bersama siapa, mau ngapain. Udah dari sekarang ya, udah biasanya tuh udah disiap-siapin teman Pro 2. Budgetingnya juga jangan lupa ya, karena kalau cuman nyiap-nyiapin doang gak ada budgetnya, gak jalan dong saya. Ya udah deh, nanti aku abis ini bakal balik lagi. Tapi kita mau ke Adrian Kalif dulu, featuring barengan sama Rizwan Fadilah dengan 2001 kali. Yuk, enjoy.

akhir pekan tuh jadi waktu yang selalu dikaitkan dengan waktunya kita bisa recovery gitu ya. Makanya kenapa banyak banget yang bilang kalau weekend itu adalah time for recovery.